0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja.

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup.

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau anak imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perwakilan otorita IKN, asosiasi bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Infrastruktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masa insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, kesembilan WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Iya, mendingan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong. Baru saja mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pagi hari yang masih rintik-rintik hujan ya saat ini, dan menemani Anda pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda pagi hari ini ya. Untuk para pedagang juga, semoga laris manis dagangannya ya. Dan juga untuk Anda yang masih tetap berkarya di hari ini, tetap semangat tentunya di hari Sabtu. Dan juga untuk Anda yang sudah libur ya di akhir pekan nih, para pegawai biasanya ini udah libur di hari Sabtu di akhir pekan. Mungkin sekolahnya juga full day school, ini hari Sabtu juga libur. Selamat menikmati hari libur Anda tentunya ya. Selamat merencanakan akhir pekan Anda bersama orang-orang tercinta, dan Program Satu masih terus menemani Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar, Indonesia mendapat kepercayaan jadi tuan rumah ajang internasional setelah resmi ditunjuk menggelar First Asian Gym for Life Challenge 2026 yang akan berlangsung di Yogyakarta pada 15 sampai 18 Oktober nanti. Nah, jadi ratusan komunitas gymnastik for all dari berbagai negara Asia ini dipastikan ambil bagian dalam event perdana ini yang sekaligus menjadi momentum penguatan sport tourism ya Indonesia melalui olahraga gymnastik ini. Nah, dan penunjukan Indonesia ini diputuskan secara bulat ya oleh Komite Eksekutif Asian Gymnastics Union setelah Thailand mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Nah, ajang ini menjadi yang pertama digelar di tingkat Asia dan ya diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan gimnastik internasional. Ini berbeda dengan gimnastik kompetitif. Gymnastics for All merupakan disiplin yang bersifat inklusif dan non-kompetitif sehingga ini dapat diikuti seluruh kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun kemampuan. Nah, jadi disiplin ini lebih menitikberatkan pada kebugaran, kesenangan, persahabatan serta penampilan kelompok yang mengedepankan semangat rekreasi dan gaya hidup sehat ya melalui gerakan gimnastik. Ya itulah ya pendengar, FJI memilih Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan karena dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sport tourism sekaligus juga mendukung program pemerintah di sektor olahraga dan pariwisata. Dan penyelenggaraan Asian Gym for Life Challenge 2026 ini juga diharapkan menjadi sarana promosi budaya juga ya dan pariwisata Indonesia di mata internasional ini melalui perpaduan olahraga, pertunjukan, dan aktivitas komunitas.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi

Dan di sorong siang ini ya, sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur, tidak terasa ya waktu yang berlalu. Dan bagaimana aktivitas pagi, pastinya di pagi hari kita ingin semuanya sudah tuntas ya, memulai aktivitas. Dan siang hari itu sudah tinggal agak santai-santai lah ya, gak terlalu sibuk. Oke deh, untuk Anda yang masih sibuk dengan tugas pekerjaan Anda, semoga cepat terselesaikan. Dan juga terlihat arus lalu lintas yang ramai lancar saat ini ya. Cuaca juga sudah mulai cerah ya, udah kondusif, hujan sudah berhenti, matahari juga udah mulai menampakkan sinarnya di saat ini. Dan dengan cuaca yang mulai mendukung, semoga aktivitas Anda yang terutama di luar ruangan juga ya ini berjalan dengan lancar. Dan menemani Anda di program 1 di Sorong siang ini.

Iya, pendengar MotoGP ya, dimana Veda Ega Pratama punya pengalaman manis di sirkuit Mugello yang bakal menjadi luka balap Moto3 Italia 2026 pekan depan. Moto3 Italia ini akan menjadi seri ketujuh dalam balapan Moto3 musim ini, dan Veda bisa melangkah ke negeri pizza dengan suntikan motivasi meraih hasil apik pada tahun lalu ketika masih menunggangi motor KTM 250cc di ajang Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025. Veda menjadi pembalap yang finish terdepan dalam dua balapan yang berlangsung di sirkuit Mugello. Dan sirkuit yang merupakan rumah bagi tim balap Ferrari ini menjadi seri keempat ya pada balap Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025. Dan Veda membuktikan menjadi yang tercepat pada dua balapan yang digelar. Veda mengungguli deretan pembalap yang kini juga ikut bersaing di Moto3 seperti David Gonzalez, Brian Uriarte, Marco Morelli, Zen Mitani, dan Hakim Dennis ya. Dan dua gelar juara Mugello ini turut dalam mengetar Veda menjadi runner-up pada akhir musim di bawah Uriarte. Dan pada tahun 2024, Veda bersaing dengan pembalap-pembalap yang mengisi papan atas Moto3 saat ini, macam Alvaro Carpe, ya, Valentin Poreno, dan Veda saat ini menempati peringkat kelima di klasemen pembalap Moto3 2026 dengan 58 poin.

Iya, benar. Meta memperbarui pengaturan konten pada fitur akun remaja di Instagram ya, dengan standar yang diklaim ini lebih ketat seiring implementasi aturan PP Tunas yang mewajibkan platform digital melindungi pengguna usia di bawah 16 tahun di media sosial. Dan pembaruan ini diumumkan juga oleh Meta Indonesia ya, dan di mana ini pengaturan baru ini terinspirasi dari sistem klasifikasi usia film 13 tahun ke atas, selain mempertahankan kebijakan yang sudah ada seperti menyembunyikan konten seksual sugestif dan gambaran grafis. Meta kini memperluas juga pembatasan ke konten dengan bahasa kasar, aksi berbahaya, serta unggahan yang mendorong perilaku berisiko. Ini termasuk konten terkait ganja. Dan pembatasan ini akan berlaku ya pada Instagram dan Facebook, mencakup fitur akun, pencarian, reels, explore, feed, stories, komentar, hingga tautan yang dibagi melalui DM juga. Jadi akun remaja ini juga tidak akan bisa mengikuti atau berinteraksi dengan akun yang rutin membagikan konten tidak sesuai usia, dan akun-akun ini tidak dapat menghubungi mereka melalui DM. Dan Meta juga memperbarui fitur AI agar responnya ini sesuai untuk pengguna usia 13 tahun ke atas ya. Bagi orang tua juga yang ingin pembatasan lebih ketat, ini juga ada tersedia opsi ya, limited content yang juga mencegah remaja ini melihat, memberikan atau menerima komentar. Jadi apa ya, lebih ada pengawasan juga ya. Nah, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kepatuhan Meta terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas ini. Dan itulah ya pendengar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengapresiasi juga langkah Meta, namun menekankan perlindungan anak di ruang digital ini membutuhkan juga kolaborasi berkelanjutan dari seluruh penyelenggara sistem elektronik.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sorong siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah yang selanjutnya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Tadi sempat hujan, namun sekarang kelihatannya sudah kembali mulai cerah kalau di seputaran Klademak. Saya tidak tahu nih kalau di arah-arah Rufeika, arah-arah Kiloka, mungkin bisa jadi berbeda cuacanya ya. Bisa jadi ya, kita lihat saja sepanjang hari ini kira-kira seperti apa cuacanya. Tapi untuk Anda yang punya planning, Anda yang punya rencana, Anda yang punya kegiatan, hari ini semoga berjalan dengan lancar sampai malam nanti ya. Tentunya juga bisa sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi dengan berbagai program siaran yang juga tentu saja dapat Anda dengarkan. Nah pendengar, kita masih di Sorong siang ini akan saya awali dengan informasi-informasi seputar film dari dalam dan luar negeri. Nanti juga mau saya putarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Di pukul 13 Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Ada juga nanti Cek Fakta di pukul 14. Dan untuk Anda pecinta dangdut, jangan lewatkan Kondang Kontak Dangdut yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini. Di pukul 15 Anda dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini hingga usai kebersamaan kita pendengar di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Itu dia berbagai program siaran yang akan saya hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Nah, ada informasi apa sajakah seputar film pendengar? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

Pendengar Avatar The Last Airbender resmi merilis trailer season 2 jelang penayangannya pada Juni mendatang. Sama seperti serial animasinya ya, musim terbaru ini akan fokus pada misi Aang menguasai elemen tanah atau bumi. Dalam cuplikan tersebut, fokus utama ceritanya ini menyoroti misi Avatar Aang, Gordon Cornier, untuk menguasai elemen bumi. Jadi Aang ini mencari bimbingan dan berguru kepada Top Bei Fong yang diperankan oleh Mia Cheh, pendengar. Dan kemudian Top ini merupakan pengendali bumi buta yang nantinya bergabung dengan kelompok Aang bersama Katara dan juga Sokka. Jadi pihak Netflix memberikan porsi durasi yang cukup besar ini untuk memperkenalkan Top pada trailer tersebut yang mungkin juga sudah Anda saksikan ya. Jadi Top ini menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, sejalan dengan penilaian Aang yang menyebutnya sebagai pengendali tanah terbaik yang pernah saya lihat, pendengar. Kendati memiliki mentor baru yang tangguh, tantangan besar tetap menghadang Aang. Jadi alur cerita dalam cuplikan ini langsung membawa penontonnya menyelami Ba Sing Se, ibu kota kerajaan bumi yang tampak damai namun menyimpan intrik politik yang pelik, pendengar. Trailer juga menonjolkan sisi horor psikologis dari kelompok militer rahasia Dai Li bersama Zhou De yang muncul dengan dialog ikonis dari meme viral ya di kalangan penggemar, yaitu tidak ada perang di Ba Sing Se, pendengar. Nah, dari sisi visualnya, nilai produksi musim kedua ini juga tampak meningkat signifikan. Penggambaran dinding batu raksasa dan gua bawah tanah ini terlihat lebih realistis dibanding latar belakang green screen pada musim pertamanya. Cuplikan ini juga menampilkan sejumlah tempat dan elemen legendaris dari versi animasinya. Beberapa di antaranya sekilas penampakan roh burung hantu kuno Wan Sitong di dalam perpustakaannya yang kemudian tenggelam. Ada juga sosok misterius Blue Spirit, Painted Lady, hingga potongan adegan emosional Apa's Lost Days di episode 16 season 2 serial originalnya, pendengar. Nah, selain wilayah kerajaan bumi dan Ba Sing Se, karakter putri Azula yang diperankan oleh Elizabeth Yu, kemudian Pangeran Zuko, terus juga ada Raja Api Ozai, ini juga turut mendapatkan porsi signifikan dalam trailer tersebut, pendengar. Dan berdasarkan sinopsis resminya, Avatar The Last Airbender season 2 ini akan menceritakan Avatar Aang, Katara, dan Sokka yang berkumpul kembali dan kemudian memulai misi untuk meyakinkan Raja Bumi yang sulit dipahami. Jadi hal itu mereka lakukan setelah kemenangan yang manis sekaligus pahit dalam menyelamatkan suku Air Utara dari invasi negara api supaya Raja Bumi mau membantu pertempuran mereka melawan Raja Api Ozai, pendengar. Ini sekali lagi trailernya sudah bisa Anda saksikan di YouTube ya, pendengar, yang sudah dirilis secara resmi. Anda yang mengikuti sesi pertama atau season satunya pasti sudah sangat paham ya, pasti sudah penasaran juga jalan cerita di Avatar The Last Airbender season 2 ini kira-kira seperti apa.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar film. Jadi bioskop pekan ini pendengar akan diramaikan film-film baru berbagai genre untuk menemani masa libur. Beberapa diantaranya adalah Hokum dan Gudang Merica ya. Untuk Anda yang suka sama film horor. Ada pula Star Wars The Mandalorian and Grogu sebagai salah satu opsi dengan menawarkan petualangan Baby Yoda yang melintasi galaksi nih pendengar. Para penggemar balap Pegasus ini juga dapat menyaksikan perjalanan karir balap Zhang Qi yang kini melangkah ke babak internasional dalam Pegasus 3. Dan pekan ini Bioskop Indonesia juga akan menampilkan Sunshine Woman's Choir, film Taiwan yang akan mengajak penonton melihat perjuangan seorang ibu tunggal dan teman-temannya di balik jeruji besi nih pendengar. Kita mulai dari film Hokum. Hokum ini mengisahkan perjalanan Om Bauman yang diperankan oleh Adam Scott, seorang novelis horor penyendiri yang mengunjungi penginapan terpencil di pedesaan Irlandia. Ia awalnya ini kesana untuk menaburkan abu orang tuanya. Namun tanpa disadari, ia ternyata terjebak dalam teror mematikan dari legenda penyihir kuno yang menghantui penginapan tersebut. Film yang diberi label FT13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ke atas ini tayang di bioskop pendengar. Ada juga film yang berjudul Star Wars The Mandalorian and Grogu. Jadi setelah berhasil membantu Bo-Katan merebut kembali planet Mandalore dan mengalahkan Moff Gideon, Din Djarin pendengar dan anak angkatnya yaitu Grogu kini tinggal di Nevarro. Nah kini Din Djarin memiliki ikatan yang lebih kuat dengan New Republic sehingga ia secara rahasia membuat kesepakatan memburu sisa-sisa petinggi kekaisaran yang bersembunyi di penjuru galaksi demi menjaga keamanan keluarga kecilnya dan kaum Mandalorian pendengar. Jadi film ini untuk remaja berusia 13 tahun ke atas juga tayang di bioskop. Ada juga Pegasus 3 pendengar, setelah perhentian terakhir di Bayan Bulak, Zhang Qi yang dikenal sebagai seorang pembalap autodidak, ia kini melangkah ke panggung internasional. Ia mendapat undangan untuk ikut ajang Mucen 100 Rally sebagai kepala tim. Menghadapi lintasan yang benar-benar baru dengan para pesaing kelas dunia, pendengar Sun Yukyang dan juga Jisang ini kembali bertarung bersama Zhang Qi. Namun Zhang Qi mulai menyadari bahwa tantangan sebenarnya bukan hanya soal balapan. Di balik itu semua, ketegangan perlahan muncul di luar lintasan membawa ketidakpastian bagi perjalanan mereka ke depan. Dan film ini untuk penonton remaja berusia 13 tahun ke atas yang juga tayang di bioskop. Ada juga film mancanegara lainnya, film Sunshine Woman's Choir. Pendengar, ini adalah ceritanya itu tentang seorang bayi bernama Yushi yang lahir di penjara perempuan lantaran sang ibu Zhu Huizhen di penjara setelah membunuh suaminya yang abusive demi melindungi diri. Bayi itu kemudian turut dirawat oleh para narapidana dengan masa lalu yang kelam. Dan ketika sang bayi didiagnosis menderita penyakit mata, mereka membentuk paduan suara untuk memberikan hadiah terakhir sebelum bayi tersebut dipindahkan dari penjara. Film ini juga ceritanya cukup menarik nih pendengar ya. Itu dia film-film film mancanegara yang dapat Anda saksikan di akhir pekan ini. Sunshine, Woman's Choir, kemudian juga Pegasus 3, terus juga Star Wars, The Mandalorian and Grogu, pendengar. Bagaimana dengan film Indonesia? Nah, ada Hokum juga ya, film Hokum yang menghasilkan perjalanan seorang Om Bauman, ini seorang novelis ya, film horor ini, pendengar. Kalau film Indonesia itu ada, nanti deh, ada film Indonesia yang juga tayang di bioskop pekan ini, film Gudang Merica. Seperti apa juga tentang film yang satu ini, nanti juga akan saya hadirkan informasinya.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Salah satu film horor yang juga sayang tidak kalau Anda tonton ya. Kalau Anda tidak tonton ini disayangkan sekali, apalagi kalau Anda juga pecinta film horor. Ini ada film Gudang Merica. Ada Razi yang diperankan oleh Ardito Pramono. Terus juga ada Arta Aliani yang bermain sebagai Rindu. Ada juga Fatih Unru yang bermain sebagai Adit. Dan ada Zulfa Maharani yang bermain sebagai Tanti, yang merupakan mahasiswa kedokteran yang menjalani masa koas ya di Rumah Sakit Harapan Ayah. Yang rumah sakit ini nih sunyi nih pendengar, nama rumah sakitnya Rumah Sakit Harapan Ayah. Awalnya kegiatan koas mereka ini biasa-biasa saja, hingga kemudian satu persatu nih ada keanehan-keanehan yang mulai bermunculan setelah ada mayat pasien yang hilang secara misterius. Nah, setelah mengusik misteri dan menangani hilangnya mayat di sana, mereka justru terjebak dalam teror supranatural yang absurd dan kemudian menegangkan. Film ini untuk penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas pendengar. Gudang Merica judulnya ya. Selanjutnya nanti kita ke film Si Buta dari Gua Hantu yang mulai dikembangkan. Kira-kira bocorannya seperti apa pendengar? Nanti juga akan saya hadirkan informasinya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Pendengar, sutradara Charles Gozali membocorkan perkembangan terbaru film Si Buta dari Goa Hantu yang kini digarap bersama Magma Entertainment. Charles mengatakan proyek tersebut bermula setelah pihak Bumi Langit menghubungi timnya pada akhir 2024. Ia menceritakan pembicaraan mengenai proyek Si Buta dari Goa Hantu berlangsung tidak lama setelah pengumuman proyek lain dari Magma Entertainment. Setelah itu, ia bersama pihak Bumi Langit mulai mendiskusikan konsep awal film tersebut. Ia menjelaskan film tersebut sempat diumumkan dengan target tayang pada 2027. Namun Charles menegaskan pihak Bumi Langit meminta seluruh tim tidak terburu-buru memulai produksi apabila proyeknya belum benar-benar siap nih, pendengar. Charles juga menepis anggapan bahwa dirinya mengambil alih proyek yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Timo Cahyanto. Menurutnya, film Si Buta dari Goa Hantu yang sedang dikembangkan sekarang tetap menjadi bagian dari semesta Bumi Langit yang sudah dibangun sebelumnya. Ia mengungkapkan skenario lama yang ditulis Timo Cahyanto ini tidak digunakan dalam versi terbaru. Meski begitu, Charles mengaku tetap terbuka apabila Timo ingin terlibat sebagai supervisor kreatif dalam proyek tersebut. Charles menilai kolaborasi menjadi hal penting dalam membangun film semesta seperti Bumi Langit. Ia berharap keterlibatan banyak kreator justru dapat membuat Si Buta dari Goa Hantu ini akan tampil lebih kaya dan berbeda dari Si Buta dari Goa Hantu sebelumnya. Pendengar, ia mengatakan, buat saya kerjasama dan kolaborasi itu menarik justru karena kerja bareng mungkin hasil akhirnya bisa jadi lebih kaya nih, pendengar. Dan ini kemudian langsung membuat para pecinta film Si Buta dari Goa Hantu menjadi lebih penasaran ya, kira-kira nanti bakal seperti apa nih filmnya.

Terus 2,6 FM bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beragam informasi-informasi seputar film dari dalam dan luar negeri yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Dan nanti juga di pukul 13, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Berbagai program siaran di Sorong siang ini juga masih dapat Anda dengarkan edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Danusha.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Tau gak sih?
0: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
0: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Si anak bar itu...
0: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
0: nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di Pian.

Nemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang siakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum ke Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Match Day Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan pernah
2: akhir musim semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
3: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
4: What you can see is that two teams play together against each other with.
5: Jadi bisa dinyatakan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama bagus. Untuk pelatih memberikan bola dan memberikan peluang masing-masing. Terus kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa ditambah gol tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan, Dewa United rumah selalu main untuk melakukan crossing-crossing dan tidak terlalu serius, cuman kalau berada itu di tempat yang pas, itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
4: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
3: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
3: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pada RRI 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kepada kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Mendengar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan cuaca yang terlihat sangat berawan siang ini di kota kita tercinta, pendengar. Nah, siang-siang dengan cuaca seperti ini, anginnya juga cukup kencang, terus juga mendung-mendung, berawan, adem siang ini. Kira-kira ada lagu-lagu apa sajakah yang mungkin cocok pas dengan suasana siang Anda nih saat ini, pendengar. Nah, lagu-lagunya bisa dipilih nih. Di antaranya ada Iwan Fals dengan Kupu-Kupu Hitam Putih, ada Jikustik dengan Relakan Aku, Gigi dengan Andai, Bragi dengan Karena Kau, dan ada Opera dengan lagunya Satu Untukku. Itu dia, pendengar, lagu-lagu yang bisa Anda pilih siang ini sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tapi saya mau putarkan dulu nih lagu dari Anda dengan Tentang Seseorang.

mendengar itu dari Anda dengan lagunya tentang seseorang. Di playlist ada Iwan Fals, Kupu-Kupu Hitam Putih, Jikustik, Relakan Aku, Gigi dengan Andai, Beragi dengan Karena Kau, Opera dengan Satu Untukku. Silakan dipilih salah satunya pendengar di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.

0: Bios kasih bongkar Arsenal itu. Gitu. Dapat kemana?
1: Bagaimana?
0: Ah, sakit. Luis Dias dengan Dembele nanti yang bongkar kabrik itu.
1: Oh.
0: Arsenal pertahanan gitu. Kurang peluru kayak itu.
1: Oke, oke.
0: Ya, saya tidak tahu. Ini ada Roji. Bellingham juga pro ada di situ, jadi kita tidak tahu nanti bagaimana. Jadi saya kirim salam buat dari kilo ni Ibu Ana dan sampai yang satu lagi aduh Pak Daeng, sama-sama Daeng tapi saya pakai di sebelah bukan yang Daeng untuk Pak Jumadi ya sama siang ya bersama Ibu Ana di baru sebentar konser lagi kan Bung Danu
1: sebentar tidak sebentar istirahat dulu sebentar di rumah saja nonton
0: ya. Ya ini lagi pula hanya hujan berat ini pun terasa tahan lagi.
1: Iya ini kayaknya cuacanya nih.
0: Iya. Jadi salam buat semua selamat weekend. Jadi jingle tadi yang bagus dia bilang, saya Indonesia bukan karena pilihan tapi karena takdir ya. Takdir menjadi Indonesia itu jangan tolak-tolak. Itu betul sekali. Jingle itu paling bagus. Jadi demikian yang terima kasih Bung Danusia.
1: Terima kasih Bung Daex. Jadi penelpon pertama dan yang dipilih opera dengan lagunya Satu Untukku. Penelpon berikutnya saya nantikan lagi nih pendengar masih di 0951324222 nomor WhatsApp 0812386887 03. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Monica di Kasim.
1: Ibu Monica di Kasim. Ibu Monica siang ini mau pilih lagu yang mana nih?
2: Apa saja ya, saya lupa tadi kan.
1: Ini sisa Iwan Fals, Jikusti, Gigi, Bragi.
2: Gigi sudah.
1: Oke. Okay.
2: Salam-salam ya Bapak.
1: Silakan.
2: Untuk Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Ibu Ana, Puja, Bapak Rete, Pak Rete, Pak Dael. Pokoknya semua-semuanya lah.
1: Mm-hmm.
2: Untuk anak, selamat bertugas sampai selesai.
1: Terima kasih.
2: Siang.
1: Selamat siang Sapu Mama Monica yang ada di Kasim. Selamat siang juga buat dong semua yang ada di sana. Mama Monica pilih Gigi dengan lagunya Andai. Oke, kita dengarkan dulu pilihan lagunya Bung Daex. Ini dia opera dengan Satu Untukku. Selanjutnya ada Gigi dengan Andai. Nanti tong masih lanjut lagi pendengar di pukul 14 waktu Indonesia Timur atau sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Di playlist tong masih punya Jikustik, Relakan Aku, Bragi Karena Kau dan Iwan Fals, Kupu-Kupu Hitam Putih.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Pendengar itulah dari Gigi dengan Andai. Tadi juga sudah kita dengarkan opera dengan Satu Untukku. Terima kasih untuk Bung Daek, terima kasih Mama Monica yang juga sudah bergabung. Saya tunggu satu lagi penelpon pendengar. Di playlist tong masih punya Iwan Fals dengan Kupu-Kupu Hitam Putih, Jiko Stick dengan Relakan Aku, Bragi dengan Karena Kau. Dan saya langsung menyapa penelpon yang sudah mau bergabung ini pendengar. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Iya, biasa, Nasrun Sulteng.
0: Pak Nasrun, apa kabar hari ini, ya, Pak Nasrun?
1: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Nasrun, ini masih ada Iwan Fals?
1: Iya, lagunya Iwan Fals.
0: Oh, Iwan Fals, oke, okay.
1: Iya, pertama-tama Bang Radinya sahabat juga, saya selalu ya bersama keluarga rumah, terus saya sama sekali ya sang kumpah, semuanya lah. Tanpa kecuali Islam sebab Rabi aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun. Dan Pak Nasrun pilih lagunya Iwan Fals dengan lagunya Kupu-Kupu Hitam Putih. Lagu ini jadi lagu terakhir kita ya pendengar. Tapi masih ada kesempatan juga nih untuk Anda yang masih mau gabung ikutan salam-salam. Masih bisa, kita masih punya waktunya ya. Dan coba saya sapa penelpon kita berikutnya 0951-324-222 0812-3868-870 03. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang dengan Pak Yongki Usmani.
2: Selaku penyiar saya mengucapkan terima kasih. Selalu setia buat dari di Sorong.
0: Salamnya buat siapa? Salam juga nih?
2: Pimpinan dari Sorong yang ada di Sorong Galak. Lebih khusus orang nomor satu di RRI Sorong. Mungkin juga yang menyiar. Semoga sehat selalu dalam melaksanakan tugas abdi negara. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Yongki Usmani, sehat selalu juga ya Pak Yongki bersama dengan keluarga tercinta dan juga untuk para purna bakti RRI Sorong, para pensiunan semoga sehat-sehat selalu juga ya. Oke, dan ini ada Puja, mau salam untuk Pak Fendi, Pak Rete, Bu Rete, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Farida, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Otis, Pak Alan di Ternate, wakili semuanya katanya ya. Terima kasih Ibu Puja sudah bergabung. Baiklah pendengar, kita sudahi dulu requestan-requestan. Nanti kita masih lanjut lagi, nanti kita masih punya kondang kontak dangdut ya. Saat lagi pukul 14 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Dan itu tadi, kita juga masih punya kondang kontak dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan bahwa informasi yang berkembang di masyarakat terkait peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 tentang pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Menurutnya, regulasi tersebut tidak mengatur kewajiban penempatan apoteker di hypermarket, supermarket maupun minimarket, melainkan mengatur mekanisme pengawasan pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas agar lebih aman bagi masyarakat. Taruna Ikrar menjelaskan bahwa penerbitan per BPOM nomor 5 tahun 2026 merupakan tindak lanjut amanat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 sebagai aturan pelaksana undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Regulasi ini hadir untuk memperketat pengawasan obat bebas dan obat bebas terbatas yang selama ini beredar di retail modern tanpa pengawasan yang jelas dan komprehensif. Pendengar, ditambahkan sebelumnya pengelolaan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket ini berada pada wilayah abu-abu regulasi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai resiko mulai dari penyimpangan distribusi, mutu obat yang tidak terjamin, hingga potensi penyalahgunaan obat di masyarakat. Karena itu, BPOM mengambil langkah memperkuat sistem pengawasan agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih optimal. Pendengar, Taruna Ikrar menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak utuh dan tidak terverifikasi. Menurutnya, BPOM tetap berkomitmen menjaga keamanan khasiat dan mutu obat yang beredar di Indonesia melalui pengawasan yang profesional, transparan, dan berbasis perlindungan kesehatan masyarakat. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengenai BPOM tegaskan isu apoteker di minimarket adalah hoaks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, saatnya kita dangdutan yuk, pendengar dimanapun Anda berada. Di bagian akhir Sorong Siang ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama saya Danusha. Ada lagu-lagu dangdut di playlist, diantaranya Siti Badiah, Mama Minta Pulsa, ada Camelia Malik dengan Kedap Kedip, ada Sevi Siu dengan Andaikan, ada Iis Dahlia dengan Mang Dadang, ada Lita Citra dengan Jarum dan Menang, ada juga Wika Dewi dengan Mari Berjoget, dan ada Rizke Muri di Diriku Bukan Pilihan Orang Tuamu. Itu dia lagu-lagu dangdut kita siang ini di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Yang masih mau bergabung ikutan kontak-kontak, pilih lagu-lagu dangdut, salam-salam, boleh sekali sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, di 0951 324222 atau di 0812 3868 8703. Yuk kita mulai yuk, Kondang Kontak Dangdut.

0: Hidup Matiku Untukmu, Hana Pertiwi. Jadi lagu dangdut pertama kita di Kondang Kontak Dangdut siang ini. Sekarang saatnya Anda bisa telepon nih pendengar di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Kondang Kontak Dangdut, Mas Danu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Waduh, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat jalan-jalan.
0: Betul.
1: Bukan buat pacaran, Mas Danu, buat
0: yang
1: jalan-jalan.
0: Yang mau pacaran juga pacaran aja, yang mau jalan-jalan juga boleh.
1: Ayo, Mas Danu toh. Mas Danu, malam minggu mau kemana?
0: Malam minggu ini jadwalnya di rumah saja.
1: Di rumah saja, di rumah saja.
0: Iya,
1: iya ya, capek dan terus ini lagunya tadi apa ya, yang dirimu bukan diriku kah?
0: Dirimu, diriku bukan pilihan orang tuamu.
1: Waduh, kasihan. Ya, coba kita coba saja.
0: Oke,
1: salam-salam juga Mas Danu, kita pertama ini. Ya, buat Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, terus Bang Danin, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam.

0: Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Predi, terus terus apa ya? Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Pak Jumadi, Bang Alan, Kak Eri, Kak Boy, terus Pak Pendi, Pak Rete, Bu Rete, Kak Puja, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Semoga terhibur. Mas Danu, selamat bertugas, sehat selalu, diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima
1: Amin.
0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Doa terbaik juga deh untuk Ibu Ana bersama dengan keluarga tercinta. Ibu Ana pilih Rizke Muri, Diriku Bukan Pilihan Orang Tuamu. Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang.
2: Ya, siang.
1: Selamat siang. Ya. Dengan siapa ini?
2: Dengan nanti kita gol di kandang. Gol di gawangnya Arsenal ini.
1: Oke, baik. Silakan Bung Daex.
2: Ya. Jadi salam buat ibu tadi yang baru lewat. Bukan Dani lagi, Daniel. Ada ibu bilang, saya bilang, saya Daniel. Orang bilang, Bu Daniel ke apa? Bu Ana selamat siang, menjelang sore. Saya pilih yang itu. Mari berjoget, saya penyanyi tadi, Bu Bung Dani.
1: Wika Dewi.
2: Nah itu. Ini untuk masyarakat yang lagi berjoget-berjoget merayakan resepsi karena ucapan syukur itu bikin bara pen, batu bara. Dia bikin apa nih? Bakar batu untuk menyambut adik yang dia ada kemarin sudah pelantikan mengucapkan sumpah prajurit di Rindang 18 Kasuari. Adik jadi Johnson, selamat. Besok pembaretan. Kalau sudah sumpah prajurit tidak boleh neko-neko lagi, harus siap mengabdi. Itu. Untuk adik lagi monita. Gitu. Demikian, terima kasih Bung Danusia.
1: Terima kasih Bung Daex. Bung Daex pilih Wika Dewi, Mari Berjoget. Nanti kita lanjut lagi, masih di Kondang Kontak Dangdut. Kita masih punya Siti Badriah, Mama Minta Pulsa, Kamelia Malik, Kedap Kedip, Sefi Siu, Andaikan, Iis Dahlia, Mang Dadang, dan masih ada juga Lita Citra di Jarum dengan lagunya Jarum dan Benang. Kita masih lanjut lagi nanti ya di Kondang Kontak Dangdut.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Apakah masih ada yang belum joget? Kalau belum, yuk kita lanjut lagi yuk kondangnya yuk. Kondang Kontak Dangdut masih bersama saya Danusya Wika Dewi. Tadi dengan Mari Berjoget, lagunya dipilih sama Bung Daex. Tadi juga sudah kita dengarkan Rizke Muri, Diriku Bukan Pilihan Orang Tuamu, lagunya dipilih sama Ibu Ana. Masih ada Siti Badriah, Mama Minta Pulsa, Kamelia Malik, Kedap Kedip, Sevi Siu, Andaikan, Iis Dahlia, Mang Dadang, Lita Citra, Jarum, dan Benang. Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut, Mama Monica kah?
1: Iya, bagaimana keadaan sekarang kita ini hujan siang malam ini kita bisa mati.
0: Aduh. Kalau di sini nih sekarang ini lagi berawan-berawan, angin-angin begitu.
1: Kilat guntur itu rumah merubuh kan.
0: Mama yo, tapi semoga aman-aman saja.
1: Ya aman lah.
0: Baik, Mama Monica siang-siang begini mau dipilih lagu dangdut yang mana nih?
1: Apa tadi deh?
0: Yang mana? Ini ada Mama Minta Pulsa, ada ya, Kedap Kedip. Oke. Okay.
1: Salam-salam eh. Untuk Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Puja, Parete, Ibu Rete. Rauti, Saleman, pokoknya semua-semuanya lah. Kalau untuk anak, semoga Tuhan melindungi dan menyertaimu.
0: Terima kasih, Mama.
1: Ya, selamat siang, Nak.
0: Selamat siang, Mama. Tuhan berkati selalu juga bersama dengan Mama Pu, orang-orang terkasih. Kita lanjut lagi ke nomor WhatsApp. Ini Suade yang bergabung. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
2: Salam Kontak Dangdut. Assalamualaikum Bang Danu.
0: Waalaikumsalam Ibu Farida.
2: Iya. Bang Danu, lagunya sebelum Iis Dahlia tadi siapa? Kamelia Malik ada ya?
0: Ada, Kamelia Malik.
2: Judulnya?
0: Judulnya Kedap Kedip.
2: Oh iya, pilih Kamelia Malik.
0: Oke.
2: Yang barusan turun ibu siapa tadi?
0: Yang barusan Mama Monica di Kasim.
2: Oh iya, salam buat Mama Monica, salam dari Ibu Farida ya. Ada Puja, ada Mama Ina, Dael, ada Purnama Sari, ada Bang Luhut, ada Bu Ana, Bu Hartini, Ibu Ida, ada Oma Cio, Bu Rete Parete, ada Mama Do, ada Ibu Bidan, ya Ibu Bidan Luis, ada Cigurir Jakarta. Ada Pak Willy, ada Pak Junaidi, Pak Ramadan, Kang Ahmad Irwan, ada Pak Nasron, ada Pak Widi di Tokyo, terus Bang Luhut ya, terus siapa lagi, Putra Tenga, ada Marcel, ada semua-semuanya deh yang lagi pantau di acara kondang. Salam sehat, salam kompak selalu. Bang Danu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Farida. Ibu Farida pilih Kamelia Malik dengan lagunya Kedap Kedip. Itara rasa ini berarti di Tompu Playlist tersisa Sevi Siu dengan Andaikan, Iis Dahlia dengan Mang Dadang, Lita Citra dengan Jarum dan Benang. Barusan ada Ibu Farida, terus juga tadi ada Mama Monica, tadi juga su ada Bung Daex, tadi juga su ada Ibu Ana. Nah, nanti toh masih lanjut lagi pendengar di Kondang Kontak Dangdut sampai nanti di pukul 15. Selamat siang untuk yang baru

Ayo cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah

satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

0: Setelah dari Camelia Malik dengan Kedap Kedip, tadi lagunya dipilih sama Ibu Farida. Tadi juga sudah kita dengarkan lagu dangdutnya Siti Badriah, Mama Minta Pulsa, dipilih sama Mama Monica dari Kasim. Tersisa Save You, Andaikan, Iis Dahlia, Mang Dadang, Lita Citra dengan Jarum dan Benang. Saya tunggu dua penelpon lagi untuk dua requestan terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut Puja nih.
0: Silakan. Silakan Ibu Puja.
1: Aduh, panas sampai tuh tersanggup eh.
0: Oh iyo kah, di Bintu nih lagi panas kah?
1: Iyo, Bintu nih Merauke, Manado semua panas.
0: Oke.
1: Saya salam buat Ibu Monica tadi, salam manis, terima kasih kontakannya buat Ibu Farida, buat Pak Nasrum, Pak Luhut, Pak Widi, Pak Alan, Pak Otis, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Yudhistira di Lampung, Tete Dinda di Bogor, buat Ibu Ane, Ibu Hartim, pokoknya semua-semuanya tanpa terkecuali Kakak Boy di Dom, Kakak Bonto, saya keluarga, buat Kak Haji di YC, salam kompak. Lagu apa yang terakhir kak? Belum nih.
0: Ini tersisa Save You, Iis Dahlia, Lita Citra.
1: Iis Dahlia saja.
0: Oke.
1: Kita mau salam spesial buat matahari panas yang pica-pica nih. Terima kasih kok panas. Jadi sapu baju juga nih. Lagi mau kering sambil cuci dengar Kondang di RRI Sorong. Terima kasih Danu, selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali Ibu Puja yang ada di Bintuni. Kita ke penelpon terakhir, Kondang Kontak Dangdut.
2: Penelpon terakhir, Kak Danu.
0: Iya, silakan Ibu Bidan Luis. Langsung pilih yang mana nih?
3: Jarum dan Benang.
0: Jarum dan Benang. Oke, lanjut, silakan.
2: Salam ya Kak Danu. Mm-hmm.
3: Bang Andi, Bang Luhut, Bang Eri, Kak Daek, Ibu Monica, Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Ida, Ibu Farida di Palu, Mama Do, Pak Rete dan Ibu, Pak Oti, semuanya sudah kaya, soalnya okay. Tinggal 6 menit. Mohon maaf yang lainnya tidak tersebut, ntar malam, nanti malam di Ruang Rindu. Dadah Kak Danu, jangan lupa salam untuk Ibu. Dadah, bye-bye. Selamat bertugas Kak Danu.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Ibu Bidan Luis. Penelpon terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut. Ini dia pendengar, Iis Dahlia dengan Mang Dadang, Lita Citra dengan Jarum dan Benang. Dua lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan, dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Baiklah, kita sudahi Kondang Kontak Dangdut.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat siang, saudara. Dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Angel Boymau. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di JPB terus mendorong pemerintah daerah di Papua Barat agar mengoptimalkan penyaluran dana otonomi khusus atau OTSUS terutama pada triwulan berikutnya, sehingga manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat tapak. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPB Guntur Suprianto mengatakan, dana OTSUS memiliki kekhususan yang diberikan pemerintah pusat bagi Papua dan Papua Barat untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pada triwulan pertama masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum memenuhi seluruh persyaratan penyaluran dana tersebut. Karena itu pihaknya berharap proses administrasi dapat segera dipenuhi agar pencairan berikutnya berjalan optimal. Ia menegaskan optimalisasi penyaluran dana OTSUS penting agar program pemberdayaan masyarakat di Papua Barat benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, Kanwil DJPB berharap, maksud kami bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, BPP OTSUS Papua juga terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dana OTSUS di daerah. Monitoring tersebut dilakukan melalui berbagai agenda pembangunan daerah termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 di tingkat kabupaten maupun provinsi. Guntur menyebut koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar penggunaan dana OTSUS dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan di Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi membuka kegiatan pelatihan dasar atau latsar bagi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari pada Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Manokwari Hermos Indau dan diikuti ratusan CPNS yang akan menjalani proses pembentukan karakter, disiplin, serta kompetensi sebagai aparatur sipil negara. Dalam sambutannya, Bupati Hermos Indau mengatakan pelatihan dasar menjadi momentum penting bagi CPNS untuk membentuk integritas, profesionalisme, serta kesiapan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dikatakan kegiatan ini menjadi kesempatan dan momentum untuk membentuk aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi, profesional, disiplin, jujur, dan mampu mengabdikan diri bagi masyarakat.
2: Hasilkan. Kalau pelayanan kita hasilkan, kita bisa melayani masyarakat kita. Kalau kita melayani masyarakat kita, percayalah, kesejahteraan pasti. Kalau kesejahteraan pasti bagi masyarakat kita, maka yang bertumbuh adalah citra, nama baik. Kalau birokrasi pemerintahan itu beroperasi dengan baik, akan membangun citra pemerintahan itu jadi pemerintahan yang baik.
1: Hermus mengibaratkan para CPNS sebagai pemain sepak bola yang harus mampu memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol dalam kehidupan dan karir birokrasi. Menurut Hermus, pelaksanaan Latsar penting dilakukan agar para CPNS memahami sistem birokrasi pemerintahan serta mampu mengenal kebijakan negara dan tata kelola pemerintahan dengan baik. Ia menegaskan bahwa birokrasi merupakan mesin utama dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sehingga ASN harus mampu menjadi penggerak yang profesional dan kompeten. Bupati Hermus juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga disiplin, fokus, dan konsentrasi selama mengikuti pelatihan dasar. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, Jainab Uswanas, mengatakan, pelatihan dasar CPNS bertujuan membangun integritas moral, semangat nasionalisme, karakter kepribadian, serta kompetensi ASN sesuai kebutuhan birokrasi modern. Ia menjelaskan pelatihan diikuti sebanyak 284 peserta yang terdiri dari 132 laki-laki dan 152 perempuan dan dilaksanakan secara blended learning melalui pembelajaran klasikal dan berbasis teknologi. Selain pembelajaran teori, peserta juga akan menjalani evaluasi perilaku, akademik, aktualisasi, dan penguatan kompetensi selama pelaksanaan pelatihan berlangsung.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Saudara, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran dalam satu bulan terakhir tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga para pedagang yang merasakan dampaknya terhadap daya beli konsumen. Salah seorang warga, Alan, mengaku kenaikan harga berbagai barang kebutuhan sehari-hari membuat masyarakat semakin terbebani. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung selama sekitar satu bulan terakhir dan mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar. Kata Alan, selama satu bulan ini harga barang terus naik sehingga masyarakat merasa berat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga sejumlah komoditas disebut turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli karena masyarakat lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, diakui penjualan mengalami penurunan akibat daya beli masyarakat yang melemah. Untuk itu, Alan sebagai masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan pengawasan harga dan menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok agar kenaikan harga tidak terus berlanjut dan semakin membebani ekonomi warga. Saudara, ketika suara radio menjadi mata untuk menikmati Piala Dunia, kita ikuti feature bersama reporter Ria Tatontos.
3: Ketika dunia bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar yang akan dimulai pada 11 Juni 2026, Radio Republik Indonesia kembali hadir membawa semangat Piala Dunia hingga ke pelosok negeri. Lewat siaran Pesta Bola Dunia, RRI bukan hanya menghadirkan pertandingan, tetapi juga membuka ruang bagi para penyandang tunanetra untuk ikut merasakan gegap gempita sepak bola dunia. Bagi Septinus Manggapro, Ketua Pertuni Kabupaten Manokwari dan Papua Barat, kabar bahwa RRI akan menyiarkan Piala Dunia 2026 menjadi kebahagiaan tersendiri. Sebagai penyandang tunanetra, radio selama ini menjadi satu-satunya cara baginya menikmati pertandingan sepak bola dunia.
4: Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI se-Indonesia ikut bagian untuk meliput siaran sepak bola se-dunia. Tunanetra se-Indonesia, mari mendengarkan RRI dan jangan bosan-bosan mengikuti RRI karena RRI adalah siaran yang mengedukasi kita tunanetra se-Indonesia.
3: Ia mengaku sangat bersyukur karena melalui siaran RRI, para tunanetra tetap bisa mengikuti jalannya pertandingan, mendengar sorak penonton, hingga merasakan ketegangan setiap gol yang tercipta. Menurut Septinus, siaran Pesta Bola Dunia dari RRI merupakan bentuk keadilan bagi penyandang tunanetra, sebab di tengah keterbatasan penglihatan, mereka tetap diberi kesempatan menikmati atmosfer Piala Dunia bersama masyarakat lainnya.
4: Menurut saya sebagai Ketua Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia Manokwari Papua Barat, Saya bangga buat RRI karena bisa memberikan keadilan untuk kita orang semua di seluruh Indonesia, untuk tunanetra juga ikut meramaikan Piala Dunia. Jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI se-Indonesia, khususnya di Manokwari. Bisa juga ikut peduli terhadap kami tunanetra yang menggunakan telinga saja untuk mendengar.
3: Di antara banyak tim besar dunia, Septinus menjatuhkan hati pada negara Brasil. Ia berharap tim Samba mampu kembali berjaya pada Piala Dunia 2026.
4: Saya sebagai penggemar sepak bola dari tim Brasil, semoga berhasil di tahun ini, harus berhasil. Harapan saya berhasil bisa bawa Piala Dunia di tahun 2026.
3: Bagi Septinus, sepak bola bukan hanya tentang pertandingan. Dari suara komentator dan riuh stadion yang terdengar lewat radio, ia merasakan kebersamaan yang membuat tetap dekat dengan dunia luar.
4: Kita masyarakat Manokwari boleh berbeda pendapat, tetapi berargumentasi dengan baik, mengikuti siaran bola dengan baik, agar kita semua mengikuti keramaian di ajang sepak bola sedunia.
3: Di tengah keterbatasan penglihatan, ia percaya semangat sepak bola tetap bisa dirasakan siapa saja. Kadang cukup lewat suara, dunia sudah bisa terasa begitu dekat. Dari Manokwari, Papua Barat, Rihata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini. Pendengar, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Memasuki suasana sore ini makin cerah, pendengar, kalau tadi terlihat sangat berawan sekali. Nyaris tadi birunya langit tidak nampak, tapi sekarang sudah mulai banyak kelihatan birunya langit siang ini kalau di seputaran Klademak atau di sore ini nih, pendengar, ya. Sudah mulai cerah dibandingkan suasana siang tadi ini, ya. Oke, sore yang bagus, sore yang indah nampaknya untuk diisi dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang mengasyikan. Jalan-jalan mungkin, berolahraga bagus juga, atau juga mengisi suasana sore Anda dengan bersenda gurau, ngobrol-ngobrol santai dengan orang rumah, anak-anak kompleks, atau juga membersihkan, cuci kendaraan dan lain sebagainya lah, ya. Yang pasti siaran Pro 1 RRI Sorong akan selalu bisa melengkapi dengan beragam musik dan informasi nih, pendengar. Tadi Anda telah mendengarkan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 mengawali Sorong Sore ini edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Danusyah, dan kita masih akan bersama-sama sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Kemudian nanti di pukul 16.30 Anda akan mendengarkan jazz music. Di pukul 17 ada cek fakta, dan kembali beragam musik dan informasi juga akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Berikan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi mau saya informasikan dari Google yang akan segera merilis teknologi pengganti HP pendengar. Jadi Google resmi mengumumkan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI yang akan dirilis pada musim gugur tahun ini. Produk yang diberi label Intelligent Eyewear ini akan menantang pasar yang tengah didominasi produk kolaborasi Meta dan Ray-Ban pendengar. Perangkat baru ini berjalan di atas platform Android XR, sebuah ekosistem yang dikembangkan secara kolaboratif oleh Google bersama Samsung dan Qualcomm. Integrasi dengan model kecerdasan buatan Gemini ini menjadi andalan utama untuk menghadirkan asisten virtual yang responsif langsung pada bingkai kacamata nih pendengar. Dan Google membagi lini perangkat fashion ini ke dalam dua kategori, yaitu audio glasses yang memberikan bantuan berbasis suara melalui pengeras suara di telinga, serta display glasses yang dilengkapi layar pemantau informasi. Jenis audio glasses juga dipastikan akan meluncur lebih dahulu ke pasar pada akhir tahun ini. Dan untuk urusan estetika dan kenyamanan pakai, raksasa teknologi asal Amerika Serikat ini menggandeng produsen kacamata Gentle Monster dan Warby Parker pendengar. Kolaborasi ini disebut bertujuan nih untuk memastikan perangkat tetap modis untuk penggunaan sehari-hari. Google menampilkan dua desain awal ekosistem ini pada ajang Google I.O. 2026, salah satunya membawa desain oval, sementara yang lain membawa desain semi kotak. Perangkat audio glasses ini juga dapat diaktifkan melalui perintah suara atau ketukan pada bingkai untuk mengakses Gemini secara langsung pendengar. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah raksasa teknologi di Silicon Valley juga mulai mengembangkan kacamata pintar berbasis AI yang diklaim dapat menggantikan HP. Jadi riuh pengembangan kacamata pintar ini didasari keyakinan para perusahaan teknologi bahwa smartphone tidak lagi cukup menarik untuk mendorong pengguna mengupgrade secara rutin, serta keinginan untuk memanfaatkan AI dengan mengembangkan perangkat keras baru di sekitarnya pendengar. Nah, kita lihat saja nanti seperti apa perkembangannya ini ya. Google segera merilis teknologi pengganti handphone pendengar, dan kurang lebih seperti itu kecanggihan-kecanggihannya.

Masih dengan informasi-informasi seputar teknologi. Pendengar, kita ke informasi berikutnya. Ini ada survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII yang menyebutkan pengguna penetrasi internet Indonesia pada 2026 menjadi 81,72% atau naik 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Pendengar, durasi akses internet rata-rata berkisar antara 4 sampai 6 jam per hari. Jadi hal tersebut diungkapkan oleh survei profil internet Indonesia tahun 2026. Survei tahunan yang memberikan gambaran mengenai tingkat penetrasi internet, perilaku pengguna internet, pola akses digital, tingkat keamanan cyber, hingga pengembangan layanan internet tetap atau fixed broadband. Band pendengar yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil survei, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2026 ini menjangkau 235 juta jiwa dari total populasi Indonesia sebanyak 287 juta jiwa nih pendengar ya. Jadi hampir semua penduduk Indonesia mengakses internet. Jadi dari 287 juta jiwa ini 235 juta jiwa pendengar menjangkau internet. Dan kemudian juga angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,66% atau sekitar 229 juta jiwa. Jadi peningkatan ini memperlihatkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia di berbagai sektor kehidupan. Secara wilayah, Pulau Jawa masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pengguna internet nasional tertinggi dengan tingkat penetrasi mencapai 85,95% dan kontribusi

si pengguna sebesar 58,24%. Sementara itu pendengar, wilayah Kalimantan mencatat penetrasi sebesar 80,40% dan kontribusi pengguna sebesar 6,20%. Sumatera sebesar 78,24% dan kontribusi penggunanya sebesar 20,74%. Bali dan Nusa Tenggara sebesar 78,14% dan kontribusi penggunanya sebesar 5,26%. Kemudian di Sulawesi ini sebesar 72,58% dan kontribusi penggunanya sebesar 6,62%. Sementara Maluku dan Papua sebesar 69,74% dan kontribusi penggunanya sebesar 2,94%. Hasil survei ini menunjukkan pemerataan akses internet juga mengalami perkembangan meski masih terdapat kesenjangan digital antara wilayah yang perlu menjadi perhatian bersama nih pendengar ya. Ini mengenai survei pengguna internet Indonesia tumbuh 6 juta di 2026 pendengar. Ini survei terbaru ya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII yang menyebutkan pengguna penetrasi internet Indonesia pada 2026 menjadi 81,72% atau naik 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dan durasi akses internet rata-rata orang Indonesia yaitu berkisar antara 4 sampai 6 jam per hari.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Mendengar masih dengan beragam informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi bersama saya Danusya sampai nanti di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi ada informasi mengenai Google yang segera merilis teknologi pengganti handphone, kemudian juga ada survei pengguna internet Indonesia yang tumbuh 6 juta di 2026. Pendengar, selanjutnya saya mau hadirkan informasi ini pendengar mengenai aplikasi yang harus dihapus ketika memori handphone Anda penuh begitu ya, dan saya rasa banyak juga nih yang mengalami hal seperti ini. Jadi saat memori handphone yang penuh bisa memperlambat performa sistem handphone secara keseluruhan, membuat aplikasi juga jadi lebih sering crash dan memperpanjang waktu loading. Nah, daftar aplikasi yang harus dihapus jika memori Anda penuh, salah satu penyebab memori HP penuh yang sering diabaikan adalah menumpuknya aplikasi yang jarang atau bahkan tidak pernah dipakai pendengar. Seiring perkembangan teknologi, ukuran file aplikasi juga terus membengkak. Jadi aplikasi yang dulu berukuran puluhan megabyte kini tuh bisa mencapai ratusan megabyte pendengar, belum termasuk data dan kemudian juga cache-nya yang terus bertambah selama digunakan. Dan kondisi ini membuat seleksi aplikasi menjadi semakin penting, terutama pada ponsel tanpa slot kartu memori eksternal. Nah, aplikasi-aplikasi yang perlu dihapus diantaranya bloatware atau aplikasi bawaan, kemudian aplikasi peningkat performa ya, ada juga aplikasi dengan fungsi ganda, ini sebaiknya dihapus. Dan untuk mengosongkan memori pendengar, jadi selain menghapus aplikasi ada juga beberapa langkah yang bisa dilakukan. Jadi ada juga data sementara atau yang sering kita kenal cache pendengar ya, yang merupakan data sementara yang disimpan aplikasi agar proses berjalan lebih cepat. Namun yang ini justru data ini tuh bisa menumpuk, justru bisa memakan banyak ruang pendengar. Terus juga hapus atau backup file, bersihkan data media WhatsApp, gunakan juga penyimpanan cloud, serta tambahkan kartu memori eksternal. Ini adalah beberapa tips untuk mengosongkan memori agar handphone Anda juga tetap bagus memorinya tetap penuh dan ya tidak mengganggu performa handphone Anda. Jadi itu dia ya daftar aplikasi yang harus dihapus ketika memori handphone Anda penuh pendengar.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Tahukah Anda, apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

Mendengar tren berfoto dengan pose jari membentuk huruf V yang menyimbolkan perdamaian atau peace, ternyata kini dapat menimbulkan resiko keamanan baru. Teknologi kecerdasan buatan AI disebut nih pendengar mampu mencuri data sidik jari hanya dari foto selfie yang diunggah ke internet. Dalam sebuah program reality show di Cina, pakar keamanan siber bernama Li Chang, ia mendemonstrasikan nih bagaimana sidik jari seseorang bisa diekstrak dari foto selfie seorang selebritas menggunakan perangkat AI pendengar. Nah, ia memperingatkan bahwa pose tangan yang selama ini dianggap biasa dapat membahayakan informasi biometrik pribadi seseorang. Dikatakan jika bantalan jari langsung menghadap kamera dan difoto dari jarak 1,5 meter dari lensa, ada kemungkinan besar informasi sidik jari dapat diekstrak dengan cukup jelas, kata Li Chang pendengar dalam acara tersebut. Menurutnya, foto yang diambil dari jarak 1,5 hingga 3 meter pun masih memungkinkan sekitar setengah detail jari ini juga terlihat pendengar. Kekhawatiran mengenai pencurian sidik jari dari foto ini juga bukan sekedar teori. Jadi pada 2025, sekelompok pelaku kejahatan di Hangzhou, Provinsi Zhejiang di Cina, dilaporkan mencoba membuka smart door lock menggunakan foto tangan pemilik rumah yang sebelumnya diunggah secara online pendengar. Nah, pose V selama ini identik dengan simbol perdamaian di banyak negara barat. Namun di negara-negara Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan dan Jepang, pose tersebut sudah lama menjadi gaya favorit saat berfoto. Laporan mengenai pencurian sidik jari dari foto ini pun juga ramai diperbincangkan warga Korea Selatan yang dikenal gemar menggunakan berbagai pose tangan ketika mengambil gambar. Nah, selain pose V, masyarakat Korea Selatan juga populer dengan berbagai gestur tangan lain seperti finger heart, kemudian half heart yang ada di pipi, hingga flower pose dengan kedua telapak tangan di bawah dagu menyerupai kelopak bunga. Bahkan selebritas Korea Selatan juga kerap diminta fotografer untuk berpose finger heart atau konferensi pers saat konferensi pers pendengar di bandara maupun di sebuah acara. Meski demikian, tidak semua selfie juga langsung beresiko membocorkan sidik jari.

Terus 2,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi pendengar informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Sesaat lagi pukul 16.30 ada Jazz Music. Kemudian nanti di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta. Dan nanti juga masih akan saya lengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi hingga usai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur edisi Sabtu 23 Mei 2026.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Sorong sore ini.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa informasi yang berkembang di masyarakat terkait peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 tentang pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Menurutnya, regulasi tersebut tidak mengatur kewajiban penempatan apoteker di hypermarket, supermarket maupun minimarket, melainkan mengatur mekanisme pengawasan pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas agar lebih aman bagi masyarakat. Taruna Ikrar menjelaskan bahwa penerbitan Perbepom nomor 5 tahun 2026 merupakan tindak lanjut amanat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 sebagai aturan pelaksana undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Regulasi ini hadir untuk memperketat pengawasan obat bebas dan obat bebas terbatas yang selama ini beredar di retail modern tanpa pengawasan yang jelas dan komprehensif. Sebelumnya, pengelolaan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket berada pada wilayah abu-abu regulasi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai resiko mulai dari penyimpangan distribusi, mutu obat yang tidak terjamin hingga potensi penyalahgunaan obat di masyarakat. Karena itu, BPOM mengambil langkah memperkuat sistem pengawasan agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih optimal. Taruna Ikrar menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak utuh dan tidak terverifikasi. Menurutnya, BPOM tetap berkomitmen menjaga keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di Indonesia melalui pengawasan yang profesional, transparan, dan berbasis perlindungan kesehatan masyarakat. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai BPOM tegaskan isu apotek teker di minimarket adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

Sorong, sore ini. 102,6 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda, pendengar kita berada di bagian akhir kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026 dengan cuaca yang cukup cerah di suasana Sabtu sore ini, pendengar. Nah, di bagian akhir kebersamaan kita juga masih saya hadirkan beragam musik dan informasi. Ada banyak sekali informasi-informasi menarik yang akan saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya ini saya punya informasi mengenai RRI Sorong sambangi SLB, promosikan program Bola Gembira Piala Dunia 2026. Ada juga informasi mengenai bersepeda sore, bantu jaga kebugaran dan kesehatan mental. Nah, seperti apa informasinya? Nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Selamat sore. Sore, Luyumobok, untuk yang masih setia mendengarkan, yang baru saja mendengarkan, selamat mendengarkan ya. Pokoknya untuk Anda pendengar se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang mendengarkan secara konvensional melalui pesawat radio atau yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau yang mendengarkan melalui rri.co.id. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan juga selamat menikmati perjalanan Anda sore ini sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Semoga makin asik dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang tentu saja akan memberikan suasana keceriaan tersendiri menemani perjalanan Anda, pendengar. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Halsey dengan Carry the Wake.

Mendengar jelang Piala Dunia 2026 bersama TVRI Antara kemudian RRI resmi ya mendapatkan lisensi hak siar terestrial untuk menyiarkan turnamen sepak bola terakbar di dunia. Jadi menyambut kabar gembira ini, manajemen RRI Sorong tidak hanya merayakannya di dalam studio, melainkan juga memilih untuk membagikan euforia tersebut langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Pada Kamis 21 Mei 2026 lalu, manajemen RRI Sorong menggelar kunjungan spesial ke salah satu sekolah luar biasa SLB di kota Sorong. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memastikan bahwa kemeriahan pesta sepak bola dunia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha LPU RRI Sorong Yuda Isak Wibawa menyatakan bahwa lisensi yang dikantongi RRI ini merupakan momentum besar ya untuk menegaskan peran RRI sebagai radio publik yang inklusif, dan melalui media suara RRI ingin memberikan pengalaman sinematik lapangan hijau kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun visual. Dalam kunjungan tersebut, pendengar, manajemen RRI Sorong tidak hanya sekedar berkunjung ya, tetapi juga mengajak para siswa untuk ikut serta mendengarkan dan merasakan kegembiraan selama pelaksanaan Piala Dunia yang pembukaannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Yuda Isak Wibawa juga menambahkan bahwa kunjungan ke SLB ini merupakan langkah awal dari rangkaian program sosialisasi Piala Dunia yang diusung oleh RRI Sorong ke depan. Pihaknya berkomitmen ini untuk terus menghadirkan konten yang ramah disabilitas. Pendengar, pihak sekolah kemudian juga menyambut baik ya dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan ini. Jadi mereka berharap langkah RRI Sorong dapat memicu lembaga lain untuk lebih peduli dan terlibat aktif dalam memberikan hiburan serta edukasi yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus di kota Sorong. Jadi dengan adanya lisensi ini, masyarakat Sorong kini dapat mengawal tim kesayangan mereka di Piala Dunia cukup dengan memutar frekuensi RRI atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Pendengar masih dengan beragam musik dan informasi. Kali ini mengenai bersepeda, pendengar. Jadi aktivitas bersepeda santai pada sore hari ini memang semakin diminati ya, sebagai cara menjaga kesehatan sekaligus melepas penat setelah beraktivitas. Selain menyenangkan, pendengar, olahraga ini juga dinilai efektif membantu tubuh tetap bugar sambil menikmati suasana sore yang sejuk dan nyaman. Dilansir dari popmama.com, pendengar, bersepeda sore dapat membantu menurunkan tingkat stres karena tubuh melepaskan hormon endorfin saat bergerak aktif. Semilir angin dan suasana langit sore juga bisa membuat pikiran menjadi lebih rileks sehingga membantu mengurangi rasa jenuh setelah menjalani rutinitas harian. Nah, selain bermanfaat bagi kesehatan mental, bersepeda juga efektif nih membantu menjaga berat badan tetap ideal. Aktivitas ini mampu membakar kalori dan meningkatkan metabolisme tubuh, terutama jika dilakukan secara rutin dengan intensitas sedang. Tidak hanya itu ya, gerakan mengayuh sepeda turut memperkuat otot kaki, paha, betis, hingga membantu menjaga postur tubuh juga tetap seimbang, pendengar. Bersepeda secara rutin juga memiliki dampak positif bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Aktivitas fisik tersebut juga membantu jantung memompa darah lebih efisien serta menjaga sirkulasi oksigen tetap lancar ke seluruh tubuh. Nah, dengan kondisi jantung yang sehat, pendengar, risiko penyakit kardiovaskular maupun stroke tentu saja dapat ditekan sejak dini. Manfaat lain yang tidak kalah penting juga nih adalah meningkatnya kualitas tidur dan fungsi otak. Jadi aktivitas fisik di sore hari ini bisa membantu mengatur ritme biologis tubuh sehingga seseorang ini lebih mudah beristirahat saat malam tiba. Selain itu, aliran darah yang membawa oksigen ke otak saat bersepeda dapat membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Tidak hanya berdampak ya bagi kesehatan pribadi, bersepeda juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan nih, pendengar. Dan kegiatan ini dapat menjadi sarana mempererat hubungan bersama keluarga maupun juga komunitas. Penggunaan sepeda untuk perjalanan jarak dekat pun juga membantu mengurangi emisi karbon dan polusi udara, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak.

0: Kak, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa nih ya, usai sudah nih kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong edisi Sabtu 23 Mei 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda, pendengar, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga malam minggu Anda juga menyenangkan, semoga mengasyikan, semoga akhir pekan Anda juga bisa Anda isi dengan berbagai hal-hal yang membuat Anda selalu bisa terus menikmati indahnya hidup ini, pendengar. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di hari Senin ya, 25 Mei 2026. Sekali lagi semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum Bobok, selamat sore.

Jujutsu Kaisen adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh J.G. Akutami. Serial ini pertama kali diterbitkan dalam majalah Weekly Shonen Jump pada Maret 2018. Seri ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan telah diadaptasi menjadi serial anime yang sukses. Volume 11 dari Jujutsu Kaisen kemungkinan merupakan kelanjutan dari alur cerita yang melibatkan pertemuan antara karakter utama Yuji Itadori bersama dengan teman-temannya melawan kutukan dan makhluk-makhluk yang supranatural lainnya. Mungkin juga berfokus pada pengembangan karakter, plot twist, atau pertempuran penting yang dapat menentukan arah alur cerita secara keseluruhan. G.G. Akutami dikenal karena gaya menggambarkan yang dinamis dan alur cerita yang mendebarkan. Ia sering menggabungkan unsur-unsur horor, aksi, dan komedi dalam karya-karyanya, menciptakan atmosfer yang intens dan menghibur. Jujutsu Kaisen telah menerima pujian karena karakterisasi yang kuat, pertempuran yang menarik, serta penggambaran dunia yang kaya dengan makhluk-makhluk supernatural yang menakutkan dan beragam. Selain itu, kritikus sering memuji pembangunan dunia yang kompleks dan narasi yang terampil yang menarik pembaca dan penonton dari berbagai latar.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan di Umo Box saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Iya, menemani malam minggunya. Iya, mudah-mudahan semua pada sehat-sehat ya pendengar ya. Oke, pendengar, berbagai lagu saya hadirkan dan selepas ini juga lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda khususnya kaum muslimin dan muslimat sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini masih di pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kenapa? Kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ana, mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
2: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, suci, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam ini edisi Sabtu 23 Mei 2026 di antaranya. Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya didorong menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah. Masjid Al-Hidayah Kota Sorong menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya. Pendengar, Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya didorong menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat Daya.
2: Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat atau PTDL Provinsi Papua Barat Daya didorong menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan PLT Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, saat menghadiri Rakerda Pertama dan MPC PTDL Papua Barat Daya di Hotel Marriott Kota Sorong. Menurut George, organisasi Paguyuban memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung pembangunan daerah.
3: Dan kita berharap melalui forum Rakerda dan MPC itu dapat lahir berbagai program kerja yang nyata, tidak hanya berorientasi internal organisasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat luas, misalnya melalui kegiatan sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, pembinaan generasi muda, hingga dukungan terhadap pemerintah daerah. Organisasi yang besar adalah organisasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, saya percaya PTDL dapat menjadi contoh organisasi pertunjukan yang aktif, produktif, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Papua. Kepada organisasi generasi muda Tanimbar, saya berpesan agar terus belajar, menjaga identitas budaya, menghormati orang tua, dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang terus mampu bersaing di masa mendatang. Kalian adalah aset penting bagi daerah dan bangsa ini. Seperti apa yang tadi Pak Otto sampaikan, bahwa semuanya orang Tanimbar orang
2: yang terkait. George Japsenang berharap forum tersebut dapat menjadi ruang bersama untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan keamanan yang terjadi di Papua Barat Daya, terkhususnya Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masjid Al-Hidayah Distrik Sorong Timur, Kota Sorong menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Masjid Al-Hidayah Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, Wakit Surtiono, menyampaikan rasa syukur dan kehormatan karena masjid tersebut dipercayai menjadi lokasi penyerahan simbolis bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Bantuan dari Presiden Republik Indonesia berupa satu ekor sapi limosin dengan bobot sekitar 900 kg. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui gubernur dan wakil gubernur juga menyerahkan satu ekor sapi jenis Bali. Wakil menjelaskan Masjid Al-Hidayah menerima tambahan hewan kurban dari panitia Hari Besar Islam. Sementara untuk kurban dari jamaah Masjid Al-Hidayah sendiri hingga saat ini tercatat sebagai 8 ekor sapi dan masih berpotensi bertambah.
5: Mendapat salah satu kurban atau bantuan dari pemerintah pusat, dalam arti dari Presiden Republik Indonesia, sekaligus dapat berupa bantuan limosin seberat 900 kg. Dan juga dari pemerintah daerah berupa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur satu ekor sapi Bali seberat mungkin sekitar 100 kilo, dan juga dari PHBI satu ekor sekitar 90 kiloan. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua kurbannya dan kelak dijadikan pahala, ladang pahala di Qiyaumil Akhir, menjadi ladang pahala yang sekaligus amal jariahnya bapak-bapak atau pemimpin-pemimpin kita semuanya.
4: Ketua DKM Al-Hidayah Wakid berharap seluruh kurban yang disalurkan dapat terima sebagai amal ibadah dan membawa manfaat bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan penunjukan Masjid Al-Hidayah sebagai lokasi penyerahan simbolis bantuan kurban dilakukan melalui proses rapat dan seleksi bersama sejumlah pihak termasuk DKM, MUI, dan PHBI. Dari Sorong, Papua Barat, dan Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: RSUD Selebes Solo optimis mampu mempertahankan predikat akreditasi paripurna pada penilaian akreditasi rumah sakit yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2026.
2: RSUD Selebes Solo Kota Sorong optimistis mampu mempertahankan predikat akreditasi paripurna pada penilaian akreditasi rumah sakit yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang. Direktur RSUD Selebes Solo Dr. Gigi Susi Jitmau mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan mulai dari kelengkapan dokumen, pembenahan sarana-prasarana, hingga peningkatan kesiapan sumber daya manusia. Menurut Susi, Rumah Sakit Selebes Solo telah membentuk 3 tim khusus dalam menghadapi penilaian akreditasi tersebut.
6: Selama ini kami sudah berjalan. Secara dokumen sudah siap 97%, sedang kami melihat kembali, finishing kembali, sarana-prasarana pun juga sudah mulai kami benahi, kemudian ya saat ini lomba lagi.
2: Jadi optimis dong?
6: Oh, optimis sekali, karena ini bukan kali pertama kami menghadapi penilaian akreditasi, sudah kali ketiga, jadi pegawai kami sudah siap.
2: Susi optimis RSUD Selebes Solo mampu mempertahankan predikat paripurna karena rumah sakit tersebut telah beberapa kali menghadapi proses penilaian akreditasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi Yayasan Baitul Mal UP3 PLN Sorong atas pelaksanaan program Desa Cahaya di Kampung Kuruwato, Kabupaten Sorong.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Baitul Mal UP3 PLN Sorong atas pelaksanaan program Desa Cahaya Kampung Kuruwato Kabupaten Sorong. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasro mengatakan program tersebut sangat membantu masyarakat karena tidak hanya menghadirkan program bantuan, tapi juga pendampingan secara intensif selama kurang lebih 1 tahun. Menurutnya pembinaan dilakukan dalam berbagai sektor mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga pembinaan spiritual, keagamaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
7: Dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga diharapkan nanti setelah 1 tahun program ini berakhir, masyarakat di sini sudah bisa mandiri, kemudian taraf hidupnya meningkat, wawasannya lebih terbuka, sehingga diharapkan itu bisa mendorong percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonominya. Dan ini program yang amat baik. Memang kita menyadari bahwa pemerintah sendiri tidak bisa melakukan semua ini, maka butuh dukungan dari semua pihak, dan hadirnya Yayasan Baitul Mal UP3 PLN Sorong ini sangat berdampak positif bagi masyarakat yang ada di Kampung Kepodan.
4: Ahmad Nasro menambahkan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam pembangunan masyarakat sehingga dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan, termasuk kehadiran Yayasan Baitul Mal UP3 PLN Sorong yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dari Sorong, Papua Barat, dan Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini Radio Republik Indonesia. Pendengar, guna mempermudah masyarakat, Samsat Kota Sorong menghadirkan pelayanan di 2 tempat yang berbeda.
8: Pelayanan sistem administrasi menunggal satu atap atau SAMSAT Kota Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan administrasi kendaraan bermotor di 2 lokasi berbeda, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman dan Kilometer 12. Hal ini dilakukan guna mempermudah akses masyarakat dalam mengurus dokumen kendaraan di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, masyarakat bisa mendatangi langsung kantor Samsat yang berada di wilayah Kota Sorong, di mana melayani pengurusan BPKB motor, sementara di Kilo 12 melayani tentang penertiban BPKB, perubahan data kendaraan, sampai administrasi lain yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk itu, Samsat Kota Sorong berharap kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan yang telah disediakan dengan baik, serta selalu melengkapi dokumen kendaraan saat melakukan pengurusan administrasi. administrasi dan dihimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bapemperda DPR Papua Barat Daya melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah khusus dan rancangan peraturan daerah provinsi.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Bapemperda menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah khusus atau Raperdasus dan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi selama 3 hari di Hotel Vega Kota Sorong. Kegiatan yang menggandeng Majelis Rakyat Papua, Papua Barat Daya dan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya ini fokus membahas jumlah regulasi prioritas bagi orang asli Papua. Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya Martinus Abraham Nasarani mengatakan sebagian besar pembahasan tersebut merupakan bagian dari Perda inisiatif DPR yang salah satunya fokus pada perlindungan masyarakat adat di tanah Papua.
9: Ada beberapa perdasus itu yang kita bahas, masyarakat hukum adat, terus tentang orang asli Papua, terus pengendalian penduduk. Di dalamnya ada khusus untuk pasal berbicara tentang keberadaan orang asli Papua, jumlah orang asli Papua, kategori orang Papua yang masuk di dalam itu semua dibicarakan. Ya, setelah pembahasan ini kan kita harus ke kementerian lagi. Setelah itu kita tetapkan, baru itu perda bisa dipakai. Tapi setelah ini kita harus ada melakukan satu kajian lagi, kita dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga adatnya, kita harus lakukan pertemuan dengan pendapat dari mereka tentang perda-perda inisiatif yang kita ajukan.
2: DPR Papua Barat Daya menargetkan sebanyak 10 Raperdasus dan Raperdasi dapat disahkan menjadi Perdasus dan Perdasi pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 9 merupakan inisiatif DPR Papua Barat Daya dan 1 berasal dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Pendengar di Nuansa Sorong malam ini, kisah inspiratif malam hari ini tentang sosok Jack Johnson. Ya, dulu di abad ke-19 ke bawah, masalah rasis itu sangat-sangat terasa sekali kental ya, apalagi di negara-negara Amerika dan sekitarnya, Eropa. Dan di awal abad ke-19 orang pria kulit hitam dianggap tidak pantas ya. Bahkan siapapun itu yang berkulit hitam tidak pantas. Jangankan duduk di restoran mewah, bahkan di angkutan umum pun mereka harus duduk pun di belakang. Tapi Jack Johnson bukan pria biasa. Ia pada waktu itu seorang juara dunia yang membalas hinaan bukan dengan amarah, tapi dengan membangun sebuah klub paling mewah dan megah di era itu yang tidak mengenal warna kulit. Jack Johnson adalah definisi pahlawan yang melawan penindasan dengan gaya hidup yang lebih elit daripada penindasnya. Dan itu merupakan cara elegan sang juara kelas berat membungkam yang namanya rasisme. Dan Jack adalah orang kulit hitam pertama yang menjadi juara dunia tinju kelas berat. Kesuksesannya membuat kaum rasis di Amerika saat itu geram. Dia bahkan dilarang masuk ke hotel-hotel elit dan restoran mewah meskipun dia punya banyak uang daripada tamu lainnya. Nah, alih-alih memohon izin untuk masuk ke tempat orang lain, di tahun 1912 Jack justru membuka klub malam dan restoran mewah sendiri ya, milik dia di Chicago. Namanya Cafe de Champion. Tempatnya sangat mewah, dipenuhi lukisan mahal, porselen emas, dan perabotan berkelas dunia.

Nah pendengar, di tengah Jack membuka klub malam yang mewah di Chicago, Cafe The Champion itu justru membuat para pembencinya ketar-ketir karena aturannya di mana siapapun boleh masuk tanpa membedakan warna kulit. Dan pada saat itu di seluruh Amerika menerapkan pemisahan atau segregasi istilahnya. Namun klubnya milik Jack itu menjadi tempat di mana semua orang bisa berdansa, mau makan bersama, mau apapun tanpa peduli warna kulit. Dia bahkan sering, namanya orang kaya pada waktu itu di eranya itu, dia sering berkendara dengan mobil sport mewah, mengenakan pakaian yang keren di depan publik. Dan aksi pamernya itu yang memang sengaja dilakukan itu untuk menunjukkan bahwa bakat dan kerja keras bisa menembus batas kasta sosial. Dia membuktikan bahwa cara terbaik untuk balas dendam pada sebuah diskriminasi adalah dengan menjadi sukses, tapi tetap berkelas, juga menciptakan ruang di mana keadilan benar-benar ditegakkan. Ia tidak hanya memenangkan pertandingan di atas ring, tapi juga memenangkan pertempuran martabat di tengah masyarakat yang mencoba merendahkannya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Yeleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

judi online menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Sudah sering kita dengar, korban-korban judi online melakukan kejahatan karena terdesak setelah mengalami kekalahan. Judi online tak henti-hentinya mempromosikan diri di ruang digital dengan menargetkan banyak kalangan masyarakat. Jeratan judi online memberikan dampak yang buruk bagi produktivitas nasional, selain menjerumuskan masyarakat pada jeratan utang yang menyebabkan kemiskinan. Judi online ini juga mematahkan etos kerja keras.

0: Gas, satu lagi, skater. Kasih skater. Ah, sial. Dikit lagi baru.
1: Weh Gilbert, kok masih hidup kah? Setiap hari ini kok terkelihatan di tongkrongan kah?
0: Eli. Iyo kah, lagi terenak badan saja.
1: Kok muka macam pucat kah? Kok lihat kau kantung mata itu? Kayak mata panda kah? Kok main judo lagi kah?
0: Main apa Ji? Terada lah.
1: Yo, saya tahu kau tipu. Tuh kan, kau saldo nol lagi. Kemarin saya ada kasih pinjam kau 1 juta itu untuk bayar kos. Baru kau pake buat main ini lagi.
0: Saya tadi hampir menang. Tadi dikit lagi dah pola kena. Kalau kena, saya bisa ganti kau uang 10 kali lipat.
1: Weh otak, itu omong kosong. Barang itu kau terlawan orang. Tapi kau lawan algoritma yang sudah diatur buat bikin kau rugi.

0: Gil, sini dulu nak. Mama pun uang simpanan buat operasi mata di laci. Kenapa tinggal amplopnya saja?
1: Mama, saya hilaf. Saya pikir bisa diputar bentar buat balikan modal yang hilang. Saya janji nanti saya ganti.
0: Janji yang mana lagi? Kok motor kok sudah jual? Laptop kuliah hilang. Sekarang mama pun kesehatan pun kok judikan?
1: Tapi ma, tadi saya hampir menang.
0: Mama tidak butuh kau pun kemenangan. Mama cuma butuh mama pun anak yang dulu. Kau sekarang kayak orang tidak ada tujuan. Kau tipu orang sana sini, kau pancuri mama pun uang. Kau tidak sadar kah? Kau semua hancur.

0: Weh, ada surat dari kantor ini. Kok dipecat? Karena aku sering bolos sama ketahuan pakai uang kas kecil.
1: Sehancur. Sumpah, sehancur sekali, oh.
0: Kau su tahu dari awal barang ini dia pun dampak begini toh. Tapi kau tambah main lagi.
1: Habis awal main saya menang terus. Ternyata saya cuma kasih makan bandar saja. Saya kapok. Betulan saya kapok. Saya harus mulai dari mana?
0: Jadi kau hapus aplikasi itu sekarang, buang semua aksesnya, terus masuk ke dalam rumah sana, minta maaf sama kau mace. Nah setelah itu kau merenung kasih tenang kau diri. Terus besok itu kau cari kerjaan kasar buat bayar kau utang itu pelan-pelan.
2: Judi online bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang algoritma yang dirancang untuk menguras harta, mental, dan hubungan sosial pelakunya. Kemenangan hanyalah umpan untuk kehancuran yang lebih besar. Upaya pemerintah menekan nilai perputaran transaksi judi online bukan semata-mata menegakkan aturan, tetapi sebagai langkah untuk menjaga keluarga, pelajar, dan pekerja dari jeratan utang dan kehilangan aset akibat praktik ilegal ini.

bahagianya. Zaman sekarang ingin tahu hamil atau tidak hanya dengan menggunakan test pack. Tapi bayangkan zaman dulu ketika zaman Mesir kuno seperti apa ya? Caranya, wanita yang diduga hamil harus buang air kecil di atas dua kantong berbeda, di mana yang satunya berisi biji gandum dan satunya lagi berisi biji jelai atau barley. Kalau biji-bijian itu tumbuh berkecambah, artinya positif hamil. Kalau tidak, berarti negatif atau tidak hamil. Bahkan mereka percaya kalau gandum yang tumbuh berarti anak perempuan, kalau jelai atau barley berarti anak laki-laki. Anehnya, saat ilmuwan modern menguji cara ini di tahun 1963, hasilnya mengejutkan. Metode ini punya akurasi 70% benar untuk mendeteksi kehamilan. Kenapa? Karena urin wanita hamil mengandung hormon estrogen tinggi yang memang menyuburkan pertumbuhan tanaman. Orang dulu ternyata

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: aduh, telingaku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa tiba-tiba berdengung ya?
1: Terkadang kita mengalami dan merasakan telinga berdengung tanpa tahu penyebabnya, karena biasanya timbul secara tiba-tiba. Mengapa hal itu dapat terjadi? Telinga berdengung sering disebabkan oleh paparan suara keras, penumpukan kotoran telinga, bisa juga karena infeksi atau faktor penuaan, juga karena penggunaan obat-obatan tertentu. Kondisi inilah yang menjadi tanda adanya kerusakan sel di dalam telinga atau gangguan pada saraf pendengaran yang memicu bunyi berdenging, berdengung, atau berdesis secara terus-menerus.

Pendengar dimana saja Anda berada, berapa hari dari kemarin nih? Saya dengar itu kan kebetulan rumah tidak jauh dari kantor gubernur atau wali kota. Ramai sekali, ternyata ada beberapa berbancam kegiatan yang dilaksanakan Bank apa BI ya, mendengar. Oh, dari UMKM, kemudian ada hiburan untuk masyarakat, artis-artis ya. Kemudian juga apa namanya, UMKM ya. Ini kayaknya sampai besok malam kah apa ini? Kayaknya ini paling ramai di malam minggu ini. Pantasan itu ramai dari sudah berapa hari lalu sudah dipersiapkan. Kemudian juga lebih ke teman-teman literasi juga ada kegiatan yang dilaksanakan Bank BI. Terus ada fun walk ya. Oke, jadi ramai dan seru, dan ini juga memberikan kesempatan banyak pihak, dari UMKM iya, olahraga iya, kemudian untuk penggiat literasi juga iya. Jadi ini betul-betul kena pada banyak sasaran targetnya gitu. Dan saya senang kalau istilahnya banyak UMKM yang bergabung saat ini ya, dan ini menjadi salah satu program bukan hanya BI saja, termasuk RRI seluruh Indonesia, untuk menggaungkan dan terus bergandeng bersama untuk mendukung salah satunya UMKM gitu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 하찜! 하찜!
1: Hey, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui

Pendengar, di kita sudah di jelang akhir-akhir bulan Mei, dan bulan Juni ini menjadi ramai karena Piala Dunia akan kembali ya. Dan yang pasti menjadi satu kebanggaan tersendiri di mana RRI dan juga TVRI mendapat lisensi ya untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Sekalipun ya Indonesia belum ya untuk bisa turut bergabung, tapi kita percaya suatu saat Indonesia akan ada di kancah Piala Dunia. Dan yang seru ya biasanya yang kalau seru itu ya nonton bareng. Cuman yang saya paling ganas itu biasanya ada, kalau sudah gitu selebrasi ada the club atau bukan klub, maksudnya negara yang menang, kebut-kebutan geng, apalagi kalau misalnya dini hari, aduh paling ganas lagi lewat depan rumah. Tapi berbagai program seputar Piala Dunia juga akan kami hadirkan, baik program 1, program 2, baik seluruh Indonesia ya. Salah satunya tadi yang setiap hari Rabu dan Rabu dan Sabtu ya, di program 2 juga ada gibol ya, gibah bola bersama pakai AI gitu ya, namanya anak muda. Anda juga bisa menyaksikan, jangan lupa setiap hari Rabu dan Sabtu di pukul 17 hingga pukul 17.30.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
5: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
4: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14 ribu hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
10: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
11: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
10: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
12: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
10: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Saudara, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah
1: di Arafah. Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini masih ada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Itu sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam

dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, solawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuan atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

0: duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, saatnya Ruang Rindu. Malam Minggu, lagu-lagu Indonesia 90-an. Oke, ini zaman-zaman SMA gitu ya. Dan malam hari ini ada Kandaga dengan Bunga Matahari, Galeri Senyum, Selamanya dari Embryo, Modulus Band Kamu Ya Cuma Kamu. Paus Band dengan Jelaskan, Mus Mujiono Lagu Untukmu, Hari Rusli sama Neta Sekutum Kembang, Didi Bova Kesan Pertama, Semaradana Percayalah Kasih, dan juga Club Project Prasangka. Itu dia lah pendengar lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini ya. Oke, saya coba terima dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
2: Selamat malam juga yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Selamat semoga pulang hati-hati. Mm-mm. Aduh, saya request lagu pertama sudah.
1: Pertama, oke, okay, baik.
2: Nah, lagu ini saya mau salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Ibu Rete, Ibu buat Ibu Monica, Salam Manis, juga buat Ibu Wigati Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, buat Ibu Farida, Kak Boy, buat Pak Willy, Pak Riki, Pak Jeffrey, buat Kakak Bonto si keluarga, juga buat Kak Haji di WSI, pokoknya mewakili seluruhnya saja, juga buat Ibu Hartini, Ibu Ana, dan Pak Nasir salam hormat, Pak Luhut, Pak Widi juga semua-semua sudah. Buat Pak Alan juga, Pak Otis,
1: okay.
2: Spesial buat yang lagi bertugas saja. Terima kasih,
1: terima kasih juga. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, silakan ya, kami nantikan Anda. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Pak Jerry. Iya.
3: Masih hujan kah? Kok tadi pagi hujan?
1: Wih, tadi pagi deresnya sejuk.
3: Ah, sini malah sumuk.
1: Oh. Oke. Okay.
3: Ya. Itu Mus Mujiono lagunya.
1: Lagu Untukmu judulnya.
3: Ya, lagu Untukmu Mbak Tias yang lagi tukar.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Ya. Tetap semangat Mbak Tias, aku cuma titip pesan.
1: Apa tuh? Untuk
3: hati. Ya.
1: Ya.
3: Untuk hati.
1: Oke, okay, baik.
3: Mbak Tias. Kepingan itu cukup keras mereka, jadi saya ingin tekan buat keluarga.
1: Oke, sip.
3: Malam buat semua saja.
1: Baik, oke. Okay.
3: Makasih lah.
1: Atur nuwun. Oke. Terima kasih Pak Jerry. Oke, salam sehat selalu ya. Baik, masih di Ruang Rindu. Yuk bergabung 324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, hai Ruang Rindu, Kak Tia, apa kabar?
1: Baik.
4: Baik, sebaik, sebaik-baiknya.
1: Oke.
4: Kalau yang kedua tadi lagunya siapa, Tah?
1: Galeri dengan judulnya Senyum.
4: Wih, aku senyum terus, senyum karena terlalu senyum.
1: Bukan senyum lagi, ketawa terus. No, kan?
4: Sampai Bang Luhut tuh kesel tau
1: ketawa dulu. Oke. Okay. Silakan Bu Ana. Ini kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Halo.
4: Siapa lagi ya? Ibu Farida, Bunda El, Bunda Ima, Ibu Bidan Louis, Bang Daniel, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Menijo Manado, Pak Deki, Pak Junaidi, Pak Alan, Kak Eri, Kak Boy, Kak Riki, terus Daeng atau Jumadi, Pak Pendi, Bu Rete, Pak Rete, terus Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Otis, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tengah, terus semuanya sajalah tanpa terkecuali. Semoga kita semua terhibur. Tuh Bung Daeng sama Bunda Monica. Salam kompak selalu. Kak Tia, selamat bertugas. Tuhan berkahi selalu
1: sama
4: keluarga. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ana.
4: Bye-bye.
1: Tapi kayaknya suaranya ini sudah mulai ada aroma-aroma bantal kayaknya ini. Oke, baik pendengar, masih di Ruang Rindu malam hari ini spesial lagu-lagu Indonesia 90-an ya. Halo. Selamat malam, Pak Deki, silakan.
5: Ada lagu apa saja?
1: Ini masih ada Embryo Selamanya. Kamu ya cuma kamu dari Modulus Band. Pals jelaskan Sekuntum Kembang dari Hari Rusli, Didi Bova, Kesan Pertama, Semaradana Percaya. Yang mana?
5: Sekuntum Kembang.
1: Oh, Hari Rusli, sip.
5: Kirim untuk semua pendengar malam Mbak Tia.
1: Baik, terima kasih Pak Deki, selamat malam, selamat bermalam minggu nih. Oke, pendengar, saya pending dulu ya, kita mau hadirkan dua lagu dulu, yang pertama yang sudah di request.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Oke, pendengar masih di ruang rindu. Silakan, saya nantikan Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam, ruang rindu. Dengan siapa di mana nih?
1: Aduh, dengan Bunda Ima, cantikku.
0: Tak kira gadis-gadis siapa gitu loh.
1: Aduh, makasih. Padahal oma-oma
0: Itu leh.
1: Iyalah, itu Bunda sangat-sangat bersyukur.
0: Iya, harus.
1: Oma-oma jadi gadis, wow. Tahun 2026 jadi.
0: Oke, silakan Bunda Ima.
1: Lagu apa ini?
0: Ini masih ada embrio selamanya. Modulus band Kamu Ya Cuma Kamu. Ada Pals Jelaskan. Didi Bova Kesan Pertama. Semaradana Percayalah Kasih. Sama Club Project Prasangka.
1: Percayalah Kasih.
0: Sadap, oke okay.
1: Soalnya kan oma-oma jadi harus lagu itu Percayalah Kasih.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke okay, deh, salamnya pertama tentunya buat adek yang cantik, yang gadis jadi oma-oma. Selamat malam, hampir saya bilang selamat sore. Selamat malam, selamat bertugas bersama operatornya ya. Selamat malam, okay. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat teman-teman yang ada di Sorong, lebih spesial yang ada di Sorong semua, mm-hmm. yang lagi pantau, selamat malam semua. Ada Bapak Yanto, selamat malam. Ada teman-teman yang ada di Fafak maupun di Ende di Kupang, mm-hmm. semuanya di Palu. Okay. Tanpa terkecuali ya, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Mm-hmm. Buat si cantik, terima kasih.
0: Terima kasih juga, sama-sama Bunda Ima. Sudah bergabung ya. Pasti Bunda Ima juga pasti udah lupa siapa saya. Oke, okay, saya masih terus menemani ya. Silahkan mau request yang mana? 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bos.
0: Selamat malam.
2: Ya, ini dengan Kalis, Kak.
0: Iya.
2: Ya, Kak, lagunya apa saja nih?
0: Masih ada embrio selamanya, Modulus Band, Pals Band, ada Didi Bova sama Club Project.
2: Ya, Club Project ini judulnya apa?
0: Prasangka.
2: Ya, itu sudah prasangka, selalu praduga. Untuk yang masuk-masuk semua ini, jadi ya mohon, jadi tolong putar lagunya. Terima kasih, Bapak Mesuara saat ini.
0: Ya. Baik pendengar, silakan masih di ruang rindu ya. Orang Bogor mana nih, lama gak dengar suaranya? Yang di Tokyo juga lama gak dengar suaranya. Atau mungkin pas lagi gak ketemu gitu ya. Suaranya maksudnya. Oke, silakan. Masih saya menantikan Anda di malam hari ini. Pas malam minggu lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam, Lulu.
0: Selamat malam, Pak Jumadi.
3: Lagu apa ini yang?
0: Ini masih ada embrio selamanya, Kamu Ya Cuma Kamu dari Modulus Band, Pals Jelaskan sama Didi Bova Kesan Pertama.
3: Yang terakhir sudah yang pertama.
0: Didi Bova, oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dulu.
0: Silakan.
3: Ibu Atini, Ibu Ana di depan rumah, Pak Jerry, Kamelia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, dan semua yang sebelum saya sebut namanya.
0: Oke.
3: Okay. Terima Baik. Kasih.
0: Terima kasih Pak Jumadi sudah bergabung ya malam hari ini. Oke, okay, masih saya coba terima lagi satu. Halo, selamat malam, ruang rindu.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Nasrun.
4: Iya.
0: Oke.
4: Oke deh, cuma kamu.
0: Cuma kamu. Oke, okay, sip.
4: Iya, kebetulan ini malam minggu bersama Mbak Nonia, jadi makanya cuma kamu yang menyiar. Oke. Okay. Nah, yang bersama-sama Mbak Nonia, saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga di rumah. Selamat datang kembali Bu Hartini, ada Ibu Ima,
0: okay.
4: Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Bu Ana, ada Puja, ada Ima Sehi, ada Pak Widi, ada Ria Jakarta, ada di Bogor, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, ada Ibu Wiga, semuanya. Tanpa terkecuali, selamat malam Kompas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Iya, terima kasih sudah bergabung. Lah, aku jadi noni lagi nih sekarang. Oke, okay. Baik pendengar, saya hadirkan lagi dua lagu yang sudah di request tadi ya. Dan yang mau gabung lagi, sabar-sabar dulu. Ini kayaknya sudah mulai rame dan juga laris manis lagu-lagunya.

0: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Sorong malam ini.
1: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu. Silahkan ya. Aduh, dengar lagu barusan tadi di request pada kita ini ya. Saya jadi keinget kelepas lagi di Bandung. Aduh, seru. Nah, kebetulan di dekat kalau kita lagi tugas dinas ke sana itu hotel, saya lupa hotel apa ya. Itu tidak jauh dari kantor RRI, pas berhadapan dengan rumahnya Hari Rusli. Nah, itu. Oke, silakan pendengar. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Oh, Minahasa. Oke, silahkan, baru dengar suaranya.
2: Iya, salam kenal, Mbak siapa nih?
1: Dengan Tias.
2: Oh, Mbak Tias, salam kenal.
1: Oke, silahkan.
2: Lagunya Mbak Tias aja yang pilih, boleh?
1: Oh gitu, oke, boleh.
2: Iya.
1: Sip.
2: Oh yes, aku sering dengerin Mbak Tias di Halo RRI, betul kan ya?
1: Oh betul, denger ya?
2: Ya denger, aku udah subscribe YouTube-nya kan RRI Sorong.
1: Oke, okay, sip, tahu. Oh gitu, oke okay lah, terima yeah kasih.
2: Kayaknya bukan Mbak Tias gitu, ternyata Mbak Tias.
1: Oh, oke okay.
2: Iya, kalau soal siaran malam suaranya ya, agak berbeda.
1: Beda ya, kalau malam ya? Gitu ya.
2: Malam kedengaran kayak lebih tegas, kalau pagi agak ceria gitu.
1: Oh gitu. Yang jelas gak menyeramkan ya.
2: Enggak.
1: Oke, makasih sudah bergabung.
2: Buat Mbak Tias, salam kenal, salam buat semuanya aja.
1: Oke,
2: sip. Makasih Mbak Tias.
1: Terima kasih selamat juga, selamat malam. Mbak dari Minahasa dan sebagabung. Baik, silakan ya pendengar 324222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat Ruang malam Rindu. Ruang Rindu, oke okay.
3: Selamat pagi Rindu, selamat pagi.
1: Yes, oke, okay. Ayu silakan, Ayu.
3: Bagian program apa ini, Kak?
1: Ini lagu Indonesia 90-an, ini tinggal ini, dua embrio selamanya sama Pulse, jelaskan.
3: Selamanya boleh.
1: Yang mana selamanya ya?
3: Iya, selamanya.
1: Oke, okay, sip.
3: Oke, baik, penyapanya untuk Bu Ana, buat Bu Farida, Bria Sata, Pak Benicio, Pak Udi, Tokyo, Kaliman juga, kemudian buat Pak Nyaren di Batam. Mulai mendengarkan program RRI Sorong selamat malam dan selamat istirahat.
1: Oke.
3: Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Ayu, selamat malam. Oke, makasih sudah bergabung. Baik pendengar, tinggal tersisa satu nih lagunya. Baik, ini orang Tapanuli mana suaranya nih? Yang dari Bogor teh lama nggak dengar suaranya juga, yang dari Tokyo juga, yang dari Bali siapa teh, siapa kemarin itu sempat ya bergabung. Oke, satu lagi. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
1: Baik pendengar. Ya, silakan di 324222 atau di 0812-3868-8703.

0: Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus, bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya, memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi, bro. Terus, lihat tuh, berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih, bro.
0: Jadi, sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi, mari kita sukseskan.

pendengar dimana saja Anda berada. Demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung. Banyak suara-suara baru. Oke, okay. Terima kasih dan tetap bersama kami. Selepas ini kami hadirkan jazz music hingga di penghujung malam nanti.

Suatu hari di Beijuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, di siang hari yang tenang, berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Gempa bumi magnitudo 8 mengguncang dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah terbelah dan ribuan bangunan rumah, sekolah, apartemen runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan kepanikan segera tertelan oleh suara gemuruh beton yang menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu muda membuat keputusan sepersekian detik yang akan dikenang dunia selamanya. Keesokan harinya, tepat tanggal 13 Mei 2008, tim penyelamat bergerak menyisir kota yang telah mati. Wajah mereka tertutup debu, mata mereka lelah menyaksikan kematian di mana-mana. Saat mereka memanjat tumpukan reruntuhan sebuah rumah, mereka menemukan sesosok tubuh wanita. Pemandangan itu ganjil. Wanita itu tidak tergeletak seperti korban lain, namun ia berlutut dengan posisi tubuh membungkuk ke depan seperti orang sedang bersujud. Kedua tangannya bertumpu kuat di lantai, sementara kepala dan punggungnya hancur tertimpa beton dan puing bangunan yang berat. Ketua tim penyelamat mencoba menjangkau tubuh itu melalui celah sempit. Ia menyentuhnya berharap ada respon. Namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Wanita itu telah meninggal dunia. Dengan hati berat, tim penyelamat menggelengkan kepala dan bersiap beranjak pergi. Karena masih banyak reruntuhan lain yang harus diperiksa, dan waktu adalah musuh mereka. Namun saat ketua tim mulai melangkah menjauh, sebuah naluri kuat memanggilnya kembali. Seolah-olah jiwa wanita itu memintanya untuk tidak pergi. Ia kemudian kembali berlutut di samping jenazah wanita itu. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya ke ruang kosong kecil di bawah perut sang ibu yang melengkung. Matanya terbelalak saat jarinya menyentuh sesuatu yang hangat. "Seseorang datanglah, cepat! Ada bayi di sini, ada bayi yang masih hidup!" Suasana berubah tegang, tim penyelamat segera bekerja. Dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, mereka perlahan menyingkirkan puing-puing di sekitar tubuh wanita itu tanpa boleh menggeser posisi jenazahnya sedikitpun. Dan tubuh kaku sang ibu itu ternyata berfungsi sebagai tameng yang hidup, yang menahan beban bertonton beton agar tidak menemukan apa yang ada di bawahnya. Dan ketika celah terbuka, tangis haru pecah di antara para pria tangguh itu. Di bawah naungan tubuh ibunya yang telah hancur, terbaring seorang bayi laki-laki berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, terbungkus rapi dalam selimut kuning bermotif bunga. Bayi itu begitu terlindung hingga debu pun nyaris tak menyentuhnya. Dan yang menakjubkan, saat diangkat keluar, bayi itu sedang tertidur lelap. Ia tidur dengan damai, tidak tahu bahwa di atasnya ibunya sudah bertarung melawan maut dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ketika si bayi tiba di rumah sakit, seorang dokter medis segera menyambut bayi itu dengan memeriksa tanda-tanda vital. Ketika membuka lilitan selimut, sebuah benda jatuh ke tangan dokter. Sebuah ponsel berwarna perak. Dan ketika dokter menekan tombol, layar ponsel menyala. Di sana terpampang sebuah pesan teks yang sudah diketik, namun belum sempat dikirim, atau mungkin sengaja ditulis sebagai surat wasiat terakhir. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, "Kin ai de, ru guo ni neng hu zo, yi ding yao ji su wo ai ni." Yang artinya, "Sayangku, jika kau bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ponsel itu berpindah dari satu tangan ke satu tangan lainnya. Tak ada satupun anggota tim penyelamat yang mampu menahan air mata. Pesan itu menjadi bukti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, saat tulang punggungnya patah menahan beban, pikiran sang ibu hanya tertuju pada satu hal, memastikan anaknya tahu bahwa ia dicintai.

Suatu hari, seorang anak laki-laki diperbolehkan ibunya untuk mengambil kacang mete di stoples. Dia memasukkan tangannya ke stoples dan menggenggam banyak sekali mete, sampai tangannya sulit keluar. Anak lelaki itu terdiam karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Hingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Shalom, selamat pagi, Lawobok ya, selamat hari Minggu untuk Anda pendengar dimanapun berada. Pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa, patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Khususnya bagi umat Kristiani dimanapun berada, pagi hari ini yang sedang mempersiapkan diri, menikmati pencurahan Roh Kudus lewat hari Pentakosta. Kita percaya bersama-sama bahwa kasih Allah senantiasa ada bersama-sama dengan segenap kita. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat bagi setiap kita itu baik adanya. Naikkanlah pujian dan syukur lewat setiap doa dan saat teduh kita. Menemani Anda khususnya akan melakukan pelayanan di Minggu subuh ini yang akan menuju ke gereja buat Bapak Ibu para hamba Tuhan, para majelis jemaat yang bertugas memainkan musik, yang bertugas pro kantor dan juga kostor ya, multimedia dan lain sebagainya yang terlibat di dalam seluruh rangkaian pelayanan. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani dan sama-sama menemani Anda dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu subuh.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6:31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13:23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah ragu.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke sorga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, tidak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya, gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, dua tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati."

Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir jumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Menteri Hukum resmikan 2025 pos bantuan hukum di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, di minggu ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan 8 ekor sapi bantuan masyarakat, Banmas Presiden, dan 20 ekor bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Inilah berita sorong selengkapnya.

0: Pendengar, Menteri Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Adgats meresmikan 2025 pos bantuan hukum, pos Bankum di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. 2025 pos bantuan hukum yang diresmikan terbagi dalam 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan jumlah 970 pos Bankum dan 5 kabupaten 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah 1055 pos Bankum.
1: Seluruh tanah Papua, saya sampaikan, ini bukan barang yang baru. Papua memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa baik di dalam komunitas masyarakat adat, satu komunitas masyarakat adat, maupun lintas masyarakat adat yang lain, itu sudah ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu. Sebagaimana halnya yang saya sampaikan, bahwa sekalipun di Papua itu pengakuan terhadap hak ulayat yang terkait dengan pertanahan itu kan diakui secara baik oleh negara maupun siapapun ya. Tetapi juga ada pengakuan terhadap hak-hak perorangan. Nah, karena itu mekanisme-mekanisme yang ditentukan oleh hukum adat terhadap konflik-konflik itu bisa diselesaikan.
0: Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim, pimpin apel pagi rutin di lingkup pemerintah Kota Sorong. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota kembali mengingatkan tentang kedisiplinan bagi aparatur sipil negara. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan ASN sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Jadi pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan karena minggu lalu saya sudah menyampaikan mengenai kedisiplinan. Ya, walaupun tiap minggu kita sampaikan kalau memang kesadaran diri yang kurang ya susah juga. Jadi saya berharap ya kita sama-sama harus menyadari bahwa kita ini ASN memang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu harus menjaga, harus disiplin, masuk kantor.
0: Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu membuka kegiatan loka karya coaching rancangan akhir RKPD tahun anggaran 2027 yang terintegrasi dengan rencana aksi SPM, RADPD, satu data serta rekomendasi pembangunan tematik Provinsi Papua Barat Daya dirilis Panorama Hotel Sorong. Dalam sambutannya, Lisa Kambu menegaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan strategis nasional maupun kebutuhan real masyarakat Papua Barat Daya.
3: Dan kita berterima kasih Tuhan hari ini berikanlah para saudara fokus memberikan yang terbaik untuk kemajuan negeri ini. Itu hal yang kedua, bahwa RKPD yang akan kita hasilkan hari ini atau kita finalisasikan hari ini adalah tidak bisa terlepas dari visi kita besar, yaitu Papua yang maju atau Papua yang sehat, Papua yang cerdas, Papua yang menuju Indonesia Raya.
0: Kepolisian Resort Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkiknas ke-118 tahun 2026, dengan mengusung tema Jaga Tuntas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Upacara tersebut dilakukan di lapangan apel Mapores. Kapolres Glenn Mole menyampaikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum fundamental yang merujuk pada pendirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.
4: Tepat pada hari ini, tanggal 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah faktor penting bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar di bumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pikiran dan organisasi.
0: Bye. Pendengar, pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Aventis Development and Relief Agency Indonesia menggelar kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusun dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat digelar di Hotel Belagri Kota Sorong Kamis 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong Amos Karet mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang terus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama.
5: Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga. Namun di sisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
6: Setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, secara khusus untuk dinas sosial yang menjadi mitra strategis dalam urusan administrasi untuk pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong. Kami berterima kasih atas komitmen yang luar biasa dalam membangun kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana sosial, atas kolaborasi ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong dan juga organisasi masyarakat sipil.
0: Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah khusus dan rancangan peraturan daerah provinsi dalam 3 hari di Hotel Vega Kota Sorong. Ketua Baperperda DPR Papua Barat Daya Martius Abraham Nasarani mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari Perda Inisiatif DPR yang salah satunya fokus pada pelindungan masyarakat adat di tanah Papua.
7: Ada beberapa perdasus itu yang kita bahas, masyarakat hukum adat, terus tentang orang asli Papua, terus pengendalian penduduk. Di dalamnya ada khusus untuk pasal berbicara tentang keberadaan orang asli Papua, jumlah orang asli Papua, kategori orang Papua yang masuk di dalam itu semua dibicarakan. Ya, setelah pembahasan ini kan kita harus ke kementerian lagi. Setelah itu kita tetapkan, baru itu perda bisa dipakai. Tapi setelah ini kita harus ada melakukan satu kajian lagi, kita dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga adatnya, kita harus lakukan pertemuan dengan untuk dengar pendapat dari mereka tentang perda-perda inisiatif yang kita ajukan.
0: Sementara itu, Bupati Raja Ampat Ordiko Eriano Burda melantik dan mengukuhkan sebanyak 112 kepala kampung di lapangan apel kantor Bupati Senin 18 Mei 2026. Pelantikan dilakukan kepala kampung hasil pemilihan serentak Desember 2025 lalu. Sementara pengukuhan dilakukan kepala kampung yang diperpanjang masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa menjadi 8 tahun.
8: Sumpah dan janji yang baru saja, saudara-saudara belakang, bukan sekedar rangkaian kata-kata, itu adalah kontrak suci antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan masyarakat, dan dengan negara yang memberikan amanah kepada saudara. Pemerintah Kabupaten Jampat akan senantiasa mendukung, mendidik, dan mengawal saudara dalam menjalankan tugas. Pintu kami terbuka lebar untuk setiap konsultasi, koordinasi, dan kerjasama yang diperlukan demi kemajuan seluruh kampung di kabupaten yang kita cintai ini.
0: Beralih ke Raja Ampat, sebanyak 111 kepala kampung sekabupaten Raja Ampat mengikuti retreat yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Kegiatan retreat berlangsung selama 7 hari di pusat yang di Gedung Wanita Shalom Shebin, Distrik Kota Waisai, Raja Ampat. Bupati Raja Ampat, Erdiko Iriano Burdam, memimpin apel pembukaan retreat kepala kampung di lapangan apel kantor Bupati. Meskipun dalam kondisi hujan deras, ratusan kepala kampung tetap berbaris dengan tertib di lapangan mengikuti proses pembukaan retreat.
8: Sumpah dan janji yang baru saja, saudara-saudara ucapkan, bukan sekedar rangkaian kata-kata, itu adalah kontrak suci antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan masyarakat, dan dengan negara yang memberikan amanah kepada saudara. Pemerintah Kabupaten Jampat akan senantiasa mendukung, membimbing dan mengawal saudara dalam menjalankan tugas. Pintu kami terbuka lebar untuk setiap konsultasi, koordinasi, dan kerjasama yang diperlukan demi kemajuan seluruh kampung di kabupaten yang kita cintai ini.
0: Pendengar, informasi dari Kabupaten Raja Ampat sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian berita Sorong Sepekan edisi minggu ini, 24 Mei 2026. Rapat kerja tim berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan teknik rekaman Randy Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Torang Indonesia dan pendengar dimanapun anda berada. Pagi hari ini tadi lumayan ya gerimis kecil-kecil, rintik-rintik kecil-kecil. Tapi kayaknya bakal panas hari ini. Matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Semoga pagi hari anda menyenangkan. Pagi-pagi begini juga pasti di seorang modern city yang ada di reklamasi sana dipadati oleh anda ataupun juga masyarakat Kota Sorong yang ingin beraktivitas, berolahraga, jogging, jalan santai, menikmati udara segar dan juga pemandangan ya hamparan laut ya. Dan juga kita bisa menikmati bagaimana berolahraga di tengah udara yang sangat segar sekali ya pagi hari ini. Selamat berolahraga pagi untuk anda. Terus kemudian juga saya mau ngucapin selamat pagi buat para petugas kebersihan juga yang setiap harinya juga bekerja semangat terus ya untuk tetap menjaga kondisi wilayah kota kita ini tetap bersih dengan mengangkut sampah-sampah di bak-bak penampungan sampah. Kemudian juga selamat pagi buat yang beraktivitas di pagi hari ini yang mungkin juga mau berangkat ya, dilihat lagi jadwal keberangkatannya, jangan sampai lupa, kemudian jangan sampai telat ke bandara ya. Terus kemudian juga yang mau dengan kapal juga dilihat ya, dicek dan dicek lagi jadwal keberangkatannya, jangan sampai juga kedatangan kapal terus kemudian anda belum tiba di pelabuhan, bisa terlambat nanti. Terus juga untuk yang lainnya ya yang sudah beraktivitas pagi-pagi, khususnya buat para pedagang yang ada di pasar-pasar nih, biasanya juga pendengar setianya RRI, semangat pagi untuk semuanya yang lagi keliling-keliling belanja juga masyarakat Kota Sorong, yang juga lagi sementara prepare, yang pergi ke Jempur juga Jembatan Puri lagi mau cari ikan segar ya, semuanya semangat pagi. Selamat pagi untuk semuanya dan juga rangkaian informasi-informasi terkini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat hari Minggu.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Iva. Sampai siang. Wah, ya hari ini.
1: Enak juga ya.
3: Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: di mana-mana. Pakai encoder bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Semangat pagi bersama dengan Indonesia. Ayo sehat bersama untuk olahraga bareng, yang mau goes, yang mau jogging, yang mau jalan sehat. Apapun yang sedang dilakukan pagi hari ini, semoga membawa kebahagiaan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kemkomdigi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku UMKM. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi organisasi masyarakat sipil. Rusia dan Tiongkok memperkuat kerjasama kedua negara di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT PLN Persero mempercepat pemulihan pasokan listrik di Sumatera setelah gangguan sistem transmisi 275 kW yang dipicu cuaca ekstrim menyebabkan pemadaman luas dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Hingga Sabtu malam, lebih dari 8,5 juta dari total 13,1 juta pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara pemerintah dan PLN terus melakukan investigasi serta penguatan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexei Lichachev, dan juga sejumlah lembaga di Tiongkok mendatangani 3 nota kesepahaman dalam kunjungan resmi Presiden Rusia ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei 2026 untuk memperkuat kerjasama di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia energi nuklir, riset fusi nuklir yang terkontrol, serta kerjasama teknologi kedokteran nuklir, fotonik, dan juga kuantum antara kedua negara. Dari dunia olahraga, terpilih beralih ke informasi olahraga, di mana Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League atau Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif bersama dengan Manchester United dengan catatan 8 gol dan 20 assist. Prestasi itu turut membawa Manchester United finish di posisi ketiga klasemen dan kembali ke lolos ke Liga Champion, sekaligus menjadikan Fernandes pemain ketujuh klub yang meraih penghargaan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Tadi memang kami juga
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu Menkomdigi menuturkan Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkomdigi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator yang sudah harus paham bahwa karena ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
2: Sementara itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
3: Pada prinsipnya sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di tanah air.
2: Untuk itu lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif fee tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM diusulkan adanya pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan oleh Tika Budiman.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana amadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar ataupun pasar murah dan pengawasan ke berbagai pasar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Karin Anissa.
10: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
11: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
12: Dari awal pengembangannya emang
13: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
12: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
13: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal yo dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
11: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sukiyanti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
14: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
11: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menghadiri Taman Tanam Perdana program Bongkar Ratun Tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut informasinya disampaikan Ayu Citra.
15: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semuajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
16: kita melakukan bongkar ratun ya. Sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
15: Ditambahkan Gubernur Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
17: Kita ngirim dari tebu baik Do 1 maupun Do 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
15: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
18: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
19: Keluarga alumni Gajah Mada, Agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
18: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
20: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang
18: kita dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu, ya. Sehingga mulai tahun 2019 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
19: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
21: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
19: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur menggelar kegiatan talk show dengan tema Semangat Baru dalam Menguatkan Solidaritas Melalui Inklusivitas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan Talkshow yang mengangkat tema semangat baru dalam menguat solidaritas melalui inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua pelaksana kegiatan Muhammad Fatkuriski Ramadhani, mahasiswa psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, menjelaskan Talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
1: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
0: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan Talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
2: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
0: Fatkuriski menambahkan Talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama, khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan. Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur mulai menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
22: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
23: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami dari gelombang 2 kemarin, 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome. Lebih kepada project, bagaimana mahasiswa itu dilatih, ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyakin.
22: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
24: Kalau dari saya sendiri cukup relevan karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
22: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Anu Kusuma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Terima kasih pendengar pada kesempatan ini dan masih terhubung bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong. Rangkaian lagu-lagu penyemangat pagi dan juga informasi terkini lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga jam 8 pagi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Iya, pendengar, hari ini Minggu 24 Mei 2026 merupakan hari yang penuh dengan sukacita bagi seluruh umat Kristiani, ya, di mana hari ini diperingati sebagai peristiwa bersejarah pencurahan Roh Kudus yang memampukan para murid untuk bersaksi dan menandai lahirnya gereja. Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian, mempersatukan berbagai perbedaan, dan memberikan kuasa untuk melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga refleksi iman untuk pencurahan Roh Kudus ini atau peristiwa Pantekosta ini merupakan refleksi para rasul yang bersembunyi ketika itu dalam posisi ketakutan. Namun turunnya Roh Kudus layaknya lidah api memberikan keberanian agar dan juga kuasa kepada mereka untuk tidak ragu lagi menjadi saksi Kristus. Ketika Tuhan naik ke sorga, Ia sudah menjanjikan penolong, ya, bagi murid-muridnya dan juga bagi seluruh umat percaya, yakni Roh Kudus yang turun dalam peristiwa nyalanya lidah api. Pesan tersebut juga kita dipanggil untuk memancarkan kasih kebenaran Allah melalui perbuatan nyata di tengah-tengah kehidupan kita tentunya. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi, memperingati hari pencurahan Roh Kudus, ya, di hari Pentakosta ini. Dan kami informasikan bagi Anda bahwa Anda juga dapat mengikuti ibadah perayaan Pentakosta di hari ini dan akan disiarkan secara langsung tepat pukul 9 pagi dari gedung gereja GKI Sion Klawasi.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air.

Refleksi Pentakosta ini juga dikenal sebagai momentum kelahiran gereja yang ada di dunia. Roh Kudus senantiasa membaharui setiap hati dan juga pikiran kita dan dimampukan untuk menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Dan untuk itu pendengar, jangan lewatkan nanti tepat pukul 9 pagi siaran langsung pelaksanaan ibadah perayaan hari Pentakosta di pagi hari ini dari Gereja GKI Bukit Sion Kelawasi.

banyak korban pelecehan seksual dan tindak kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Katanya perempuan cantik itu yang berambut hitam, berkulit putih, bertubuh langsing dan tinggi. Padahal kebahagiaan dan percaya diri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan Rukmini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan. Tindak perkosaan yang tidak bermoral malah dibenarkan. Siapa yang membuat peraturan? Bukan kita perempuan. Camkan, setiap manusia berhak hidup bahagia. Lawan memang tidak mudah, bukan berarti tidak usah.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Anda dapat terhubung ya bersama dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 8 pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menuju ke internasional. Gerakan literasi dan internet dengan mobil keliling tahun 2026 diluncurkan untuk meningkatkan literasi dan minat baca pelajar. APEC menegaskan pentingnya menjaga ketahanan rantai pasokan energi di tengah konflik Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polda Sumatera Utara mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah terdampak pemadaman listrik untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu PT PLN Persero terus mempercepat pemulihan listrik dengan 199 dari 540 penyulang yang terdampak gangguan transmisi akibat cuaca ekstrim telah berhasil dinormalisasi. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menegaskan pentingnya menjaga ketahanan rantai pasokan energi dan pasokan dan produk esensial di tengah konflik Timur Tengah serta penutupan efektif Strait Hormuz yang disebut memicu kenaikan kekhawatiran global terhadap harga minyak. Dalam pertemuan tingkat menteri di Suzhou, Tiongkok, para menlu, para anggota APEC juga sepakat memperkuat kerjasama perdagangan berbasis kecerdasan buatan dan juga mendorong integrasi ekonomi regional. Dari dunia olahraga, Josh Russell menang sprint race Formula One Canadian Grand Prix 2026 setelah mengalahkan rekan setimnya di Mercedes AMG Petronas Formula One Team, Kimi Antonelli, dalam duel sengit di sirkuit Gilles Villeneuve, Kanada. Russell finish di depan Lando Norris dan Antonelli, sekaligus memangkas jarak poin klasemen serta menghentikan dominasi 3 kemenangan beruntun Antonelli. Anggota Komisi 7 DPR RI, Hurunisa Halim, mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
1: Terus kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali?
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
1: Tapi bisa datang lagi, ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan, bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak ke sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau ke sini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz, misalkan orang senang musik datang ke Prambanan Jazz rata-rata pengen balik lagi, tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
2: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya, maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Khusnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Febriana, Direktur Utama InJourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
3: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya, spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
2: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di komplek Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling atau Glimoling 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rokib.
4: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
5: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun dengan teman. Tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program, Glimoling menyapa, Glimoling menyapa sekolah, Glimoling di sekolahmu, dan Glimoling seru.
4: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat Wahyu mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di Bumi Katulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
6: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
4: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
7: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
4: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Nah, ini cocok nih. Kalian bisa baca buku yang ada di dalam mobil itu.
0: Dua Dua ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
9: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
10: Sebanyak dua ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
11: Jadi dari awal pengembangannya emang
9: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
11: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
9: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapi ini 1,50 2023 habis Covid gitu.
10: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
12: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
10: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babussalam, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, para penerima manfaat MBG. Berikut informasinya, Heri Susanto.
13: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babussalam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, para penerima manfaat MBG, agar memiliki karakter yang kuat, serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
14: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa, supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator, supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
13: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
15: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya, Kodim 0809 Kediri, senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas beras tunggal, memperkuat kawasan pasar, membangun karakter pembeli, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplin.
13: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati menyampaikan terima kasih kepada orang tua wisudawan atas peran dalam membimbing putra-putrinya. Berikut laporan selengkapnya Vivi Islamiyati.
16: Setiap capaian yang diraih hari ini mencerminkan kualitas usaha dan komitmen para lulusan dalam menempuh pendidikan tinggi.
17: Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon menggelar wisuda ke-77 dalam suasana penuh hikmat dan kebanggaan pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Sebanyak 704 wisudawan dan wisudawati resmi dilantik dari jenjang sarjana, profesi, dan magister. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Profesor Ahmad Faqih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh lulusan atas perjuangan menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia menilai keberhasilan para lulusan merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani dengan ketekunan dan semangat pantang menyerah.
16: Namun demikian, keberhasilan ini tentu tidak diraih secara mudah. Terdapat peran besar orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material, tenaga dan pikiran menjadi pondasi kuat dalam perjalanan akademik para lulusan. Kesabaran dan keikhlasan orang tua dalam mendampingi setiap proses menjadi energi yang tidak ternilai. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, izin kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh orang tua dan keluarga atas peran yang luar biasa dalam menghantarkan putra-putrinya mencapai keberhasilan pada hari ini.
17: Sementara itu, salah satu wisudawan dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Pendidikan dan Sains, Muhammad Rivaldi, mengaku bersyukur dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Ia mengatakan keberhasilan menyelesaikan pendidikan hingga wisuda tidak luput dari sosok yang paling berjasa selama dirinya menempuh pendidikan.
18: Tentunya pasti sosok orang tua ya, ibu terutama, karena beliau adalah sosok yang paling sangat berjasa, berpengaruh dalam studi saya, mulai dari support sistemnya, motivasinya, bahkan motivasi awal berkuliah pun memang dari sosok beliau juga gitu. Jadi memang yang sangat berpengaruh, sangat merasa dalam proses perkuliahan sampai dengan selesai, ya sosok ibu. Nah, jasanya, doanya, saya kuat terus sampai dengan wisuda ini.
17: Pada kesempatan yang sama, salah satu orang tua wisudawan, Barkah, mengaku terharu dan bahagia atas wisuda anaknya tersebut. Ia mengatakan bahwa sudah lama menantikan momen tersebut sejak anaknya mulai menjalani perkuliahan. Ia merasa perjuangan selama mendampingi anak akhirnya terbayar dengan prosesi wisuda tersebut.
19: Ya, udah sedikit kayak ngeblong lah, yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga waktunya. Alhamdulillah ya. Pokoknya bisa lebih baik lagi lah buat dia gitu tuh ke depannya.
17: Ia berharap setelah wisuda, anaknya dapat segera memperoleh pekerjaan dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Selain itu, Barka juga ingin anaknya tetap berbakti kepada orang tua serta terus berusaha meraih masa depan yang lebih maju. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di pagi hari ini yang akan melaksanakan ibadah Minggu pagi, peringatan Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Sambil menantikan gabungan kami untuk siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Sion Kelawasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Anda dapat mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Sion Kelawasi. Masih terus dengan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani, menemani Anda tentang pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari yang dirayakan dan dinantikan oleh seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Yeah.

Pendengar, segera kita terhubung bersama dengan Linda Imiri bersama dengan rekan-rekan kami yang bertugas di GKI Sion Kelawasi untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi perayaan Hari Pentakosta.

0: pagi hari ini dapat kami sampaikan pula untuk tata ibadah gereja di Sinode GKI di Tanah Papua pada minggu keempat adalah tata ibadah konseptual etnik Papua yang boleh kami lihat dan nuansanya terlihat dari beberapa jemaat ataupun majelis di saat ini yang memakai pakaian atau atribut adat Papua, dan inilah yang akan mewarnai jalannya ibadah minggu pagi yang boleh Anda dengarkan secara langsung di link YouTube maupun radio Anda. Dan kami berharap Anda yang tidak berkesempatan mengikuti ibadah di rumah Tuhan atau gedung gereja, kami mengajak Anda juga untuk dapat mengikuti jalannya ibadah kami yang kami siarkan di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang kami sampaikan bahwa di hari ini suasana di tempat ibadah sebelum ibadah dimulai, warga jemaat tentunya sudah menyiapkan hati dan pikirannya untuk beribadah, menyatakan pujian dan sembahnya dengan rasa syukur karena anugerah dan cinta kasih Tuhan yang dirasakan oleh jemaat dan kita sekalian di pagi hari ini yang boleh mengambil bagian dalam ibadah Pentakosta yang pertama. Untuk pelayan firman di pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Mince Dimara Barai. Pembacaan firman Tuhan pada Yeskel 36 ayat 1-38 dengan tema renungan yang boleh akan kita dengarkan di pagi hari ini, Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Dan tentunya kalau kita bicara soal hari Pentakosta, memiliki makna yang sangat penting bagi umat Kristen karena kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada para murid Tuhan ketika itu, sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Dan peristiwa ini menjadi tanda lahirnya gereja mula-mula dan awal para murid memberitakan Injil dengan keberanian serta kuasa Tuhan bagi umat Kristen. Tentunya Pentakosta ini juga mengandung beberapa makna rohani spiritual yang mendalam bagi kita semua, di mana kehadiran Roh Kudus hadir sebagai penghibur, penolong dan penuntun hidup yang percaya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya dengan kekuatan dan keberanian iman tidak hanya murid Tuhan tetapi kita juga yang saat ini berada di dalam dunia ini, tentunya memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bagaimana kita hidup, sebagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan tantangan hidup yang tentunya membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dan semoga saja di tengah perbedaan yang ada, kita disatukan oleh Roh Kudus untuk tetap kita menunjukkan kasih Tuhan menjangkau seluruh bangsa dan kita semua umat Tuhan yang ada di tanah Papua dipanggil hidup dalam persaudaraan damai, saling menghargai dan memiliki pembaruan hidup secara rohani. Dan semoga saja pendengar di mana saja Anda berada, momentum peringatan Pentakosta ini sebagai introspeksi dan pembaruan iman kita semua agar kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Pendengar, saat ini kita masih mendengarkan Warta Jemaat yang disampaikan oleh majelis bertugas, dan kita tentunya masih menantikan jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini. Dan kami boleh sampaikan juga suasana atau cuaca di seputaran kami melaporkan jalannya ibadah ini dalam keadaan cerah dan tentunya memberikan nuansa tersendiri bagi kita semua dengan penuh syukur dan rasa sukacita kita untuk dapat mengikuti jalannya ibadah yang boleh berlangsung dari Gereja Kristen Injili Bukit Sion Klawasi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan pagi hari ini tentunya kami berharap Anda yang berada di rumah ataupun di mana saja berada, yang saat ini juga dapat mengikuti atau mendengarkan siaran kami melalui siaran radio maupun link YouTube RRI Sorong, dapat mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua di mana saja berada. Dan sekali lagi mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini dalam ibadah Minggu pagi Pentakosta pertama di hari ini, Minggu 24 Mei 2024. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, reporter Linda Imbiri dan teman-teman teknisi lapangan, sekali lagi mengucapkan selamat pagi. Salam dalam kasih Yesus Kristus, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi di pagi hari ini.
1: Uang masuk dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei sebesar Rp13.065.000. Saldo sampai dengan tanggal 16 Mei 2026 Rp39.732.070. Jumlah semua Rp52.797.070. Pengeluaran